0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info sukan pagi ini. Sudah semestinya kita mau kongsikan berkenaan dengan Temasya Sukan Asia yang berlangsung di Jepun ataupun di Aichi, Nagoya.
2: Wah, ini satu berita gembira untuk rakyat Sabah khususnya dan juga untuk Malaysia lah. Yang mana atlet karate Sabah Adiola Faye Robert melakar sejarah dengan menghadiahkan pingat emas pertama untuk Malaysia. Ini untuk Sukan Asia Aichi, Nagoya 2026 di Gymnasium Toyohashi pada Selasa, iaitu kemarin lah kan?
1: Kemarin.
2: Okay. Atlet berusia baru 20 tahun yang berasal dari Tambunan.
1: Kampung iklim
2: ini. Orang saya memang hebat-hebat lah.
1: Menyanyi hebat.
2: Kami juga kilang. Kami juga sukan.
1: Penyampai radio juga ada.
2: Ada juga. Dan klaim.
1: Okay, balik-balik
2: kepada cerita ini. Menewaskan Fatima Zahra Saidabadi dari Iran dengan keputusan 6-4 ya dalam perlawanan akhir untuk merangkul gelaran komite wanita bawah 55 kilogram. Dan walaupun mendahului dengan selesa 4-0 pada peringkat awal, beliau perlu mengekalkan ketenangan bagi menghadapi asakan lawan pada saat-saat akhir untuk memastikan kemenangan. Dan perjalanannya ke peringkat akhir bukanlah tanpa cabaran selepas mencatat kemenangan bergaya 9-1 ke atas Asrar Jasim dari Kuwait pada aksi pembukaan beliau mengatasi dari Uzbekistan dengan keputusan tipis 8-7 sebelum mengesahkan tempat di final menerusi kemenangan dramatik 5-4 dalam separuh akhir menentang Bella dari Kazakhstan.
1: Wow, jadi tahniah kita ucapkan kepada Adiola Faye Robert. Emas yang pertama buat negara kita. Jadi ini bermakna kedudukan pingat terkini Malaysia di tangga ke-16 dengan kutipan 1 emas dan 3 gangsa.
2: Jauh dia kasih tinggal.
1: Betul, okay.
2: 16 untuk worldwide ni.
1: Betul. Jadi tahniah kita ucapkan. Semoga ada lagi kutipan pingat selepas ini.
2: Betul.
1: Sebab acara berlangsung sampailah bulan Oktober nanti kan. Okey. Baik, seterusnya kita kongsikan pula ini berkenaan dengan bola sepak. Skuad kebangsaan kita, pemain sayap sensasi Harimau Malaya Faizal Halim tidak sabar merasai bahang Stadium Gelora Bung Karno Jakarta yang menjadi antara venue saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026. Dan keterujaannya itu berdepan musuh tradisi iaitu Indonesia pada aksi kedua kumpulan di gelanggang keramat skuad Garuda itu menjadi pembakar semangat buatnya untuk membantu Harimau Malaya melakar keputusan positif pada kejohanan yang berlangsung 25 September hingga 5 Oktober ini. Jadi pemain Selangor FC itu menyatakan pertemuan Malaysia

0: tidak boleh dipandang sebelah mata kerana berpotensi mencipta kejutan termasuk memburu tempat di podium. Dan Ketua Pegawai Operasi untuk LTDL 26 Emir Abdul Jalal berkata, barisan pelumba dari Nusantara Cycling Team Indonesia Thailand Continental Cycling Team Thailand 7-11 dan banyak lagi di sini sebutkannya, mempunyai kemampuan untuk mencabar barisan pelumba pasukan lebih ternama. Dan beliau berkata, sejarah LTDL ini membuktikan pelumba dan pasukan Asia mampu menyerlah serta mencabar dominasi pelumba dari Eropah, termasuk menerusi kejayaan beberapa nama yang pernah mencipta kemenangan peringkat. Dan sejarah pelumbaan LTDL sebelum ini sering membuktikan pelumba dan pasukan Asia juga tidak kurang hebatnya seperti yang pernah dilakukan antaranya Wong Kampo, Koji Fukushima, Sami dan ramai lagi lah kan yang memang menang peringkat ketika mewakili pasukan berstatus benua.
1: Okey, itu dia tiga laporan sukan yang kita kongsikan. Banyak lagi perkongsian terutamanya bersama dengan rakan kita di stesen daerah dalam dari sana sini sekejap. Saya nanti terus dengar sampai FM.
0: Bagus bang.

0: Baik, perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bersama dengan sahabat kita seperti biasa lah kan. Isnin sampai Jumat rutin kita berkongsi acara yang berlangsung, program yang ada sepanjang hari ini.
2: Ya, okey, kita sapa dulu kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J, selamat pagi Wan J.
1: Hai Wan J.
3: Selamat pagi. Hai Ikhlas dan juga Edwin Double E. Saya baik.
2: Oh, baik ya. Okey, syukur.
1: Saya baik. Oh, sihat. Ya, begitu sihat. Kita tanya kabarnya kan.
2: Lupa. Baik. Keningau FM, Aida, apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah. Selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
4: Apa khabar semua?
2: Ya. Sihat. Okey, NY di Sandakan FM. Sihat NY?
5: Hai, selamat pagi. Sihat, alhamdulillah.

0: Bersyukur semuanya sihat ya.
1: Bersyukur. Baiklah, jadi kita bermula bersama dengan kawan kita yang baik-baik saja, Wan J di Tawau. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhlas di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini. Dari Tawau FM, kita mulakan dengan perkongsian berkenaan dengan Unit Perubatan Transfusi Hospital Dawau, Tawau, kempen Derma Darah 2026. Hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Seterusnya, hari ini merupakan hari kedua terakhir diadakan program Jelajah Saringan Kanser Peringkat Daerah Kunak tahun 2026 yang diadakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak bermula 8 pagi tadi hingga 4 petang. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan sesi bimbingan dan pemantapan prestasi Karnival Mahabbah Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang diadakan bermula 9 pagi nanti hingga 1 tengah hari bertempat di Bilik Mesyuarat Gemilang 1 PPD Kunak, dan dijangkakan akan dipengerusikan oleh Dr. Haji Suharpi bin Haji Lasudang, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kunak. Dan yang terakhir berkongsi di hari sana sini dari Tawau FM adalah berkenaan dengan Carnival Strike Melangkah Lebih Jauh Mencipta Masa Depan Sekolah Kebangsaan Tungku. Hari ini adalah merupakan hari pertama program tersebut diadakan. Baik, itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya, kita terbang ke Sandakan bersama-sama dengan rakan kita NY. Silakan.
3: Baik, terima kasih Wan J. Dari Sanakan FM, saya kongsikan satu catatan diri hari ini, di mana hari ini berlangsung mesyuarat tajutan kuasa pelaksana Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan untuk tahun 2026 yang berlangsung 9 pagi ini di Dewan Persidangan Tingkat 1 Wisma Perbandaran Majlis Perbandaran Sandakan. Itu dia satu perkongsian dari Sanakan FM untuk pagi ini, dan untuk diri seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
4: Okay, bye. Terima kasih NY dari Sandakan FM. Untuk bahan diari dari Kedengar FM pula, ada dua bahan perkongsian untuk bahan diari pagi ini. Untuk bahan yang pertama, berkenaan dengan kempen Derma Darah Setitis Darah Sejuta Harapan yang sedang berlangsung ketika ini, bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari bertempat di Malis Kuih Tenam. Dan untuk bahan diari yang kedua, ini pula berkenaan dengan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan SK Luagan Keningau yang diadakan bertempat di Dewan Besar SK Luagan Keningau, berlangsung seawal 7 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi itu dua bahan perkongsian, bahan dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Ikhlas dan Edwin.
1: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM ada tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama, masih lagi berlangsung Majlis Convocation Politeknik dan juga College Community Zone Sabah bermula 8 pagi tadi.
0: Ya, ya. Dan seterusnya pukul 2 petang, Majlis Penyerahan Smart TV dan Pembentangan Kad, Inisiatif Papan Iklan Digital dan Sistem Solar Bangunan Kerajaan Negeri Sabah di Wisma Bandaraya.
1: Dan malam nanti 7.30 minit malam, Majlis Perasmian Islamic Literature Corner sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu.
0: Tiga perkongsian dari kami. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah 1J di Tawau FM.
2: Ya. Terima kasih kembali.
1: Lepas itu kita ada NY tadi di Sandakan FM dan Aida di Keningau FM.
4: Terima kasih kembali.
1: Baik. Selamat bertugas. Selamat bertugas semuanya. Semoga baik-baik saja.
2: Lama baik. Lama baik. Terima kasih.

0: cinta. Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini di jalan yang menjadi tumpuan ataupun mengalami kesesakan khususnya dari arah Meruntum menuju ke KKIA. Dilaporkan beransur lancar tetapi ada sedikit perlahan menghampiri ke flyover KKIA dan mengambil masa 7 minit kelewatan ataupun masa pemanduan diperlukan. Seterusnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga masih lagi perlahan 20 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon juga perlahan 10 minit. Berikutnya kita mau kongsikan, ini di Jalan Pinampang dari arah Pinampang menuju ke Queen Elizabeth ataupun Hospital Queen Elizabeth lebih kurang 10 minit. Dan seterusnya Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan. Di Jalan Lintas di hadapan City Mall ada kemalangan yang dilaporkan berlaku dan menyebabkan kesesakan 8 ke 10 minit. Jadi ambil tahu berkenaan dengan situasi ini ataupun pastikan anda tidak memandu perlahan semata-mata untuk menyaksikan kemalangan. Berikutnya di kawasan Sekolah Dilikas juga ada kemalangan dilaporkan dan menyebabkan sana perlahan sedikit lebih kurang 4 ke 6 minit. Jalan Tun Fat Stevens juga dilaporkan masih lagi perlahan, ini dari arah Taman Awam Teluk Likas menuju ke Pusat Bandaraya. Dan masa pemanduan sekarang ini 10 ke 12 minit. Seterusnya di Jalan Tuaran berhampiran kawasan Kelombong menuju ke Inanam juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit. Di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan namun beransur lancar 10 minit masa pemanduan menghala ke Pusat Bandaraya. Kesesakan ataupun perlahan juga dilaporkan berlaku, ini di Jalan Tuaran menghala ke Pekan Menggatal 3 ke 5 minit. Seterusnya kita mau kongsikan di kawasan Politeknik Kota Kinabalu dilaporkan sedikit perlahan 6 minit masa pemanduan. Jalan Sulaman dilaporkan sudah lancar pada waktu ini. Manakala di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, ini dilaporkan masih mengalami kesesakan 20 minit masa pemanduan. Dan selepas itu menuju ke Rugading ataupun Telipuk juga dilaporkan perlahan 30 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Okay? Jadi itu kelewatan ataupun kesesakan yang berlaku di kawasan yang kita kongsikan. Sekiranya anda ada perkongsian ataupun insiden trafik yang ingin dilaporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kumpulan Ellie Kates, Jika Kau Bercinta Lagi, sudah pun 8.49 pagi sekarang ini. Mm-hmm. Yang sudah sampai di office. Okey, selamat memulakan tugas tanggungjawab anda, okey?
1: Ya, tahniah kerana mereda jam yang begitu padu. Ya, pagi kalau tengok daripada traffic tadi kan, adalah tempat-tempat yang memang perlahan disebabkan kemalangan, kan? Jadi, hati-hati juga yang masih lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai.
0: Betul.
1: Di tempat yang ingin anda tuju.
0: Ya, hari ini 23 September. Kalau anda lihat di TV 1 Selamat Pagi Malaysia, tadi ada slot yang khas sempena dengan sambutan Hari Bahasa Isyarat Sedunia.
1: Ya, okay, hari ini disambut dengan tema rasmi Declaring Deaf People's Human Rights atau mendeklarasikan hak asasi manusia penyandang tuli.
0: Okey, jadi disambut saban tahun setiap 23 September. Kalau temanya tadi itu menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi komuniti yang ialah menggunakan bahasa isyarat ini dalam perbualan harian. Dan sambutan tahun ini lebih bermakna kerana ia memperingati ulang tahun ke-75 pendubuhan World Federation of the Deaf WFD serta 20 tahun Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilities CRPD.
1: Okey. Jadi mau tanya jugalah, Edwin pandai bahasa isyarat?
0: Oh, saya pernah juga ada bersama dengan macam di, kalau kita di RTM kita ada penterjemah bahasa isyarat.
1: Betul.
0: Di Sabah pun kita ada juga, tapi
1: Sabah kita ada.
0: Ada. Kalau kita ada buat secara langsung kan, untuk acara rasmi yang berlangsung di lokasi di Sabah.
1: Oh, betul.
0: Kita ada penterjemah bahasa isyarat.
1: Ya, berperasan. Betul lah. Kalau dulu-dulu saya belajar ni masa sekolah di vocational. Tapi saya banyak lupa sebab kawan-kawan saya yang memang menggunakan bahasa isyarat ni lost contact dengan dorang. Jadi yang saya hafal tinggal ABC sampai Z.
0: Oh, mau eja satu-satu.
1: Jadi kalau saya pergi ada satu apa tu restoran yang di sini menggunakan bahasa isyarat saja tu kan, saya akan guna ABC. ABC je lah. Dorang faham lah. Kalau saya tak pandai sudah tu yang bahasa yang betul-betul.
0: Jadi panjang lah itu lah kalau mau dieja satu perkataan.
1: Kalau mau ayam-ayam je lah, AYAM.
0: Okay. Tapi itulah sebenarnya bahasa isyarat ni bukan hanya untuk mereka yang orang kurang upaya saja.
1: Betul.
0: Yang kita pun boleh belajar.
1: Boleh. Kadang-kadang kalau mau mengumpat boleh aja.
0: Oi, jangan juga lah.
1: Gerak-gerak.
0: Itu main mata saja tuh.
1: Okay. Aduh.
0: Itu sambutanlah berkenaan dengan Hari Bahasa Isyarat Sedunia yang disambut hari ini.
1: Betul. Okay, banyak lagi info yang akan dikongsikan selepas ini. Terutama sekali mengenai anugerah juara lagu carta. Anugerah juara carta lagu artis Sabah.
0: Kelas musim yang ke-16.
1: Yeah.
0: Nanti lepas ini lah kita kongsikan untuk anda. Lain terus, Lia Aziz, Kucu Kucah.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera, tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: What's up, kami? Foresight Music. Kami dengar Sabah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.
4: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, ini jam yang terakhir Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama kami di mana saja saluran ataupun medium, ada di frekuensi, ada di RTM Klik, ada juga di My Freeview.
2: Ya, kamu boleh juga dengar kami menerusi portal radio RTM.
1: Okey, jadi macam biasa kan Ikhle, jam yang terakhir kalau Segar Sabah FM kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Woi, sama. Ikhle kata.
2: Pengadaan.
1: Apa loh? Okey. Jadi hari ini lagunya pun woi, macam boleh tahan.
2: Hebat juga. Okey, lagu yang kita pilih daripada kumpulan Spin.
1: Yes, Spin. Jadi kalau sebut cik kumpulan Spin ni, macam-macam lagu yang akan kita ingat kembali.
2: Betul.
1: Lagu hits kumpulan Spin ni. Tapi dua saja yang kita pilih untuk kita tandingkan.
2: Ya, antaranya lagu daripada Spin adalah
1: Mengusung Rindu. Lagu ini.
3: Sayu hati, sayu sekali.
1: Wow, okay.
2: Yo, bestnya mulaian.
1: Okay. Dan lagu yang kedua juga dari kumpulan Spin, kita pilih lagu ini.

0: janji kita.
1: Janji kita. Yeah. Jadi mana lagu yang kamu mau dengar? Kamu kena memilih menerusi Facebook. Tapi macam saya tahu sudah mana lagu yang menang.
0: Kan macam yang lagu pertama tu tadi kan? Macam
1: betul kah?
0: Macam kalau bias rasa... juga kita tadi kan? Kenapa lagu itu yang di pertama?
1: Kalau kamu rasa kamu muka skala juga lagu pertama itu kan macam tidak mau lah kasih menang si Iklan sama si Edwin ni. Apa gila memilih.
0: Betul. Memilih di mana?
1: Facebook. Senang saja. Masuk ke Facebook resmi. Paling atas kami sudah pin. Kamu pilih antara lagu Mengusung Rindu ataupun Janji Kita. Yes. Satu saja kamu boleh pilih.
0: Betul. Tapi kalau sebut kumpulan spin ni kan memang popular lah dengan lagu-lagu pada tahun 90-an, 2000-an. Dan banyak juga lagu ini berduet bersama dengan Siti Nordiana.
1: Ya, betul. Jadi lagu mana yang kamu mau dengar?
0: Okey, antara Mengusung Rindu ataupun Janji Kita. Kita nantikan lagu ini, antara dua buah lagu ini, lagu mana yang akan kita siarkan di penghujung segmen Segar nanti.
1: Terus layan
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
3: Okay.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ego.
3: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay. Komposer Don dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera. Komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
6: Kau anugerah yang pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza. Komposer Nabil Syafiq. Penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara?

0: dirayakan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Beb, tu hari bang, kau bilang kau mau kasih nipis kopinya kening kan?
5: Bila masa lagi ni, kening seoriginal sudah pun.
4: Bukan, hari tu. Ada kawan tu cakap dia mau kasih nipis punya kening. Tapi rupanya kening kita ni kan, dia punya fungsi untuk menghindari kita punya pelu daripada menitik ke dalam mata kita.
5: Itu fungsi dia.
4: So,
5: jadi
4: jangan...
5: kaum wanita yang kasih nipis-nipis tu, pelu masuk mata lah tu.
4: Itulah, jangan kasih nipis. Biar dia... Oh, natural.
5: Oh, jadi itu kening tu fungsi dia untuk menghindari peluh daripada menitik dalam mata lah tu.
4: Betul, itu rupanya.
5: Saya mau tanya juga lah, yang kening-kening nipis tu kan, apa? Yang kaum Hawa tu selalu kasih nipis tu, masuk masuk air ke mata dia?
4: Mungkin.
6: Oh, baru saya tahu.
7: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, destinasi cinta, di mana pun destinasi anda, orang bilang selamat sampai lah kan.
1: Betul.
0: Hati-hati memandu, kalau ada kesesakan yang kamu mau laporkan boleh ke WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Iya, dan juga kita mau kongsikan untuk bacaan IPU yang dikongsikan terbaru ni pukul 8 pagi tadi. Ini untuk beberapa tempat. Okey, kalau di Tawau 71 dalam keadaan sederhana, semuanya sederhanalah. Untuk Sandakan, Kota Kinabalu, Kimanis, Keningau, Politeknik, Kota Kinabalu.
0: Okey. Maksudnya bacaan IPU menurun, kalau kemarin dan 2 hari lalu lebih 100. Kemarin ada hujan kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi itu antara faktor yang
1: mengurangkan sedikitlah.
0: Itulah menyebabkan bacaan IPU turun. Dan kita harap terus turun lagi sampailah ke paras yang baik, kategori udara baik.
1: Ya, kalau sederhana sekarang ini untuk kategori yang ada apa ni, pernafasan, yang ada masalah pernafasan, terutama sekali untuk anak-anak ataupun warga emas, disarankan untuk kurangkan aktiviti luar.
0: Ya.
1: Okay. Yeah.
0: Kalau bacaan melebihi 100 tu, itu antara yang menjadi tumpuan lah. Mm-mm. Ataupun perlu ambil perhatian. Kalau tadi Claire sudah kongsikan, kalau paling tinggi pun setakat ini di Keningau, Suk 81. Ini bacaan IPU setakat 8 pagi tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Jadi kalau mau tahu bacaan terkini IPU semasa, boleh layari laman sesawang eqms.doe.gov.my. Di situ setiap jam mereka akan keluarkan bacaan IPU terkini.
1: Ya, betul. Okey. Selepas ini kita akan bakal ketahui juga untuk pilihan lagu.
0: Betul.
1: Gegar Segar.
0: Gegar Segar dan juga cerita pasal yang tadi tu, pasal kelas. Nantilah lepas ni kita sambung.
1: Ya, kami sengaja kasih ujung-ujung supaya kamu ingat.
0: Sebab nampak penerbitnya sana luar konti.
1: Kami kasih ujung-ujung supaya kami boleh ingat. Mana dia punya penerbit? Cuma kita jemput dulu masuk sini. Kejap lagi ya.
0: Kejap lagi lah. Ini dia Ricky Mara. Kau yakin saja.
1: Sabai fam.
0: Bagus bah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah Dangmar Eza. Komposer Nabil Syafiq. Penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
8: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: boleh tujukan lagu.
1: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Ya, terima kasih kamu yang juga ada antar WhatsApp bersama kami dan berinteraksi di media sosial. Kita ada di Facebook,
6: betul,
5: dan juga Instagram serta di TikTok. Ada gambar-gambar kita tu kan, Nikle. Yeah. Diorang pergi komen, reply di situ lah kan.
6: Betul, terima kasih. Okay. Dan juga yang apa ni, dengar kami dari pagi lagi, bangun-bangun terus-terus pilih Sabah FM kan.
5: Yes.
6: Kamu memang terbaik.
5: Terbaik.
6: Salut.
5: Ya, okay. Sebelum kita bagi tahu lagu apa yang menang untuk Gegar Segar pagi ini, sekali lagi seperti mana yang kita war-warkan sepanjang minggu ini, untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas ke-16 yang akan berlangsung Sabtu ini.
6: Sabtu ini jangan lupa 8.30 malam, awal-awal sudah pergi di sana sebab takut penuh.
5: Betul.
6: Nanti tiada tempat duduk pula kan. Tapi besar tu auditorium JKKN tu.
5: Betul, okay. Itu lokasi penganjurannya, jadi masuk pun percuma. Sebab ada 10 finalis yang bakal berentap untuk merebut gelaran juara untuk kelas musim yang ke-16 ini. Dan untuk kelas 16 ni ataupun carta lagu artis Sabah ni, bukan penyanyinya saja yang bertanding, tetapi komposer dan penulis lirik juga berentap.
6: Jadi kamu rasa-rasa siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara untuk musim ke-16 ni? Cuba kamu teka-teka, kamu pergi di komen Facebook kami.
5: Yes, ada vokal terbaik, persembahan terbaik, lirik ataupun lagu terbaik juga ada.
6: Betul.
5: Dan pemenang tempat pertama, Naib Johan, dan tempat ketiga. Itu hadiah yang ditawarkan. Lumayan.
6: Okay, lumayan, lumayan. Set awal-awal masa ya. Dan kalau yang berada jauh sekali, macam di Keningau, Sandakan, Tawau kan, jangan risau sebab kita juga bawakan mersi sosial media. Dan mungkin kita siarkan kan?
5: Betul, ya.
6: Dari siaran Sabah FM.
5: Siaran Sabah FM di RTM Klik.
6: Di RTM Klik. Boleh dengar. Okay.
5: Okay, itu yang berlangsung hujung minggu ini. Kalau Jumaat kita ada Bintang Kecil. Hari Sabtu kita ada anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16.
6: Ya, di JKKN lah, bukan di JPN. Throwback lagi. Okeylah, kami mau umum lagu yang menang untuk Gegar Segar ya. Lagu daripada Spin.
5: Jadi yang menang.
6: Apa satu?
5: Mengusung Rindu.
6: Mengusung Rindu.
5: Okay.
6: Memang kami tahu sini lagu ni menang.
5: Itulah, walaupun tadi awal tapi macam nampak bias sudah kan. Lagu itu yang kita hin-hin, masih awal play begitu. Tapi lagu itu yang mendapat undian paling tinggi.
6: Ya, jadi Tania yang memilih, yang setiap hari memilih untuk Gegar Segar kan.
5: Betul.
6: Yang macam hari ini baru tu tanya-tanya macam mana sebenarnya mau pilih. Kamu kena dengar Segar setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan Gegar pukul 9 hingga pukul 10.
5: Betul. Kamu undi di laman Facebook kami.
6: Betul.
5: Baik, sampai di sini saya untuk Gegar Segar dan juga Segar Sabah FM. Sebab selepas ini Ekspresi bersama dengan Wan akan temani kamu sampai 2 petang nanti.
6: Betul. Jadi jaga diri selalu. Saya Iqla Jamie.
5: Saya Edi Robin. Sebelum kita layan lagu Mengusung Rindu, ini dia ST12 Putih-Putih Melati Sabah FM.
6: Bagus bah.

Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM. Bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM Rusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click, okay? Segmen kedua di Sabah FM untuk pagi ini iaitu Ekspresi Inspirasiku edisi hari ini, hari Rabu ya, 23 September 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad ya, dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 2 petang nanti dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa Wan akan terus kongsikan untuk anda ya. Dan apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya DJ Iklay dan juga Edwin Double E yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen pertama kami iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, apa khabar anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga pasal aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Okeylah, kita nak buka tirai untuk ekspresi inspirasiku pagi ini bersama dengan sebuah lagu daripada Amar Haikal. Lagu ini dia, Gila Bayang. Sampai FM, bagus bah.

0: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai, saya Shipandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Baik, itu dia baru berlalu. Jacqueline Victor dengan lagunya yang berjudul Sebelah Jiwaku. Dan terus membawakan kita ke pukul 10.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM pagi ini. Pagi ini anda bertemankan saya Konti, rakan dan penyampai Wan Hizo Ahmad ya. Dan untuk anda semua yang menghantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria untuk hari ini, kata-kata inspirasi, anda boleh hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 ya. Dan juga untuk hari ini masih lagi dibawakan untuk anda ruangan menu playlist permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita dengan tema yang dibawakan untuk hari ini, iaitu lagu daripada artis maupun penyanyi lelaki ya. Jangan salah tema. Okey, artis lelaki, penyanyi lelaki ya, untuk tema untuk menu playlist hari ini. Dan juga boleh hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Dan bagi anda yang belum lagi mengikuti platform medsos ataupun media sosial Sabah FM, anda boleh ikuti sekarang. Kami ada Facebook, kami ada TikTok, kami ada Instagram, kami juga ada Twitter dengan kata carian My Sabah FM ya. Di sana pelbagai informasi semasa dimuat naik dikongsikan untuk anda. Dan sudah pasti info-info yang disahihkan adalah info yang sahih. Okey, tidak pasti jangan kongsi. Dan kepada anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Nak ke mana tu, dengan siapa, pandu berhati-hati. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Semoga anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan terima kasih anda bersama kami sebagai teman pemanduan anda ya. Dan harus beringat, patuhi had laju yang ditetapkan. Dan juga kalau masuk simpang tu kan, ke kiri kah, ke kanan kah, bagilah isyarat kan, tak susah pun. Untuk memastikan kenderaan di belakang anda mengetahui ke mana ke arah tuju anda ya, ke kiri kah, ke kanan kah kan, sekaligus mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku di jalan raya. Baik, selepas ini ada info yang saya nak kongsikan untuk anda nak tahu. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Ini dia Firman dan juga Alice, lagu ini Jangan Fikirin Abang. Sabah FM Bagus Bah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Ezza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
8: Hello, hello.
7: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
9: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus sebab 10.37 minit pagi. Okey, Wan ada katakan tadi kan, mau kasih kongsi info sama kamu. Ini dah satu info yang menarik, yang sangat-sangat membanggakan kita, khususnya di Malaysia ini dan juga negeri Sabah ya. Satu kejayaan anak jati Sabah yang mengharumkan nama Malaysia, nama negeri Sabah di pentas sukan Asia ya. Anak jati kelahiran daerah Tambunan, iaitu Adiola Fair Robert ya. Dan kita ucapkan syabas dan tahniah kepada anak jati Tambunan ini, Adiola Fair Robert, yang mencipta sejarah dengan meraih pingat emas pertama untuk kontingen Malaysia, okey, di sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dalam acara Komite Wanita Bawah 55 kilogram ya. Itu dia kejayaan pertama dan juga melakar sejarah untuk Malaysia dalam sukan Asia 2026 ya. Selepas menewaskan wakil Iran dengan mata 6-4 di perlawanan peringkat akhir, di mana kejayaan ini amat membanggakan seluruh rakyat Sabah, daripada kejayaan membantu skuad komuniti berpasukan wanita Sabah meraih emas di Sukma Selangor, kini Adiola membawa nama Sabah dan juga Malaysia ke pentas Asia, dan ini membuktikan perjalanannya bahawa bakat anak-anak Sabah mampu bersaing dan boleh pergi jauh jika diberikan peluang, sokongan dan juga ruang untuk berkembang. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada Adiola atas kejayaan yang diraih, dan juga dengan kejayaan ini semoga memberi inspirasi, semoga menyuntik semangat kepada anak-anak Sabah untuk melakar kejayaan pada masa akan datang. Itulah dia kita kongsikan untuk anda hari ini, mengenai kejayaan anak jati Tambunan yang mengharumkan nama negara dan juga negeri, nama negeri Sabah di pentas sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan juga kita nak kongsikan untuk anda pagi ini pungutan pingat untuk sukan Asia ke-20 sekat pukul 9 malam semalam ya, yang mana Malaysia berada di tangga yang ke-16, okey, dengan satu pungutan pingat emas, juga tiga pingat gangsa, dengan jumlah kutipan pingat keseluruhan adalah 4 pingat ya. Dan kita sama-sama doakan semoga kontingen negara kita akan terus menjulang kejayaan dan juga memberikan hadiah pingat untuk negara kita dalam sukan Asia 2026. Okey, ada lagi info akan dikongsikan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Oleh kerana kejayaan atlet kita Adiola di sukan Asia, kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Kimberly, Myra Terence dan juga Yang G. Ini dia lagu ini, Sabah di Hatiku. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ekspresi hashtag inspirasiku. Selalu bersama kamu.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Yo, Sabah FM, bagus sebuah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia mengenai untuk anda semua yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku edisi Rabu hari ini 23 September 2026, okay? Dan anda masih lagi bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad hingga ke pukul 2 petang nanti ya. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah mengatakan salam-salam dedikasi, ucapan ceria ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga menerusi Facebook rasmi Sabah FM. Baik, rakan kita si Ara katanya, saat bersiaran semoga dipermudah hingga ke akhir rancangan. Pagi ini Ara hadir dari Putatan dan untuk menu playlist hari ini Ara nak cuba selitkan lagu permintaan daripada artis lelaki iaitu Amir Masdi, lagu yang berjudul Nur Cinta. Wah, DJ Wan, terima kasih. Salam Ekspresi Inspirasiku Sabah FM, bagus. Wah, terima kasih. Seterusnya rakan kita Arne katanya, selamat tugas dalam Ekspresi Inspirasiku, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan dipermudah segala urusan, amin. Terima kasih Arne, hadir dari Sembulan. Dan untuk hari ini menu playlist nak dengarkan lagu daripada Afiq Yazwan, lagu yang berjudul Lelaki di Telefon. Okey, insyaAllah. Terima kasih Arne. Dan juga seterusnya lagi rakan kita Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak. Terima kasih Alice, walaupun menjauh di sana kan, tetap juga dengarkan Sabah FM. Terima kasih. Katanya salam sejahtera dan selamat bertugas buat DJ Wan, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Dan untuk menu playlist hari ini nak dengarkan lagu daripada Irwansyah, lagu yang berjudul Tentang Perasaanku, untuk hiburan bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus bah. Dan seterusnya satu lagi kiriman ucapan untuk pagi ini daripada rakan kita Zafira, hadir dari Sandakan, katanya pagi ini cuaca mendung dan berjerebu. Dan juga hari ini Zafira nak dengarkan lagu daripada Amar Haikal, lagu yang berjudul Gila Bayang untuk menu playlist hari ini. Alah, Gila Bayang, kita dah telah pun mainkan lagu itu, lagu untuk pembukaan kita jam yang pertama tadi. Terima kasih apapun, terima kasih buat Zafira yang berada di Sandakan, katanya layan Sabah FM bagus bah bersama dengan DJ Wan. Terima kasih. Baiklah, dari semasa ke semasa Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Apapun, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami sebagai teman ceria hari anda, sebagai teman anda melakukan aktiviti harian anda, sama ada di tempat kerja kan, di rumah maupun di kenderaan anda. Okey, jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Rizky Fabian, lagu ini Makna Cinta. Dengarkannya bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan

0: someone.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas 11.23 minit pagi waktu ketika ini. Dan bagi anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini 23 September 2026, kami ucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran ataupun selamat hari jadi lah kan. Semoga anda dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga berpanjangan, dan juga dipermudah segala urusan serta tercapai apa yang anda impikan, insyaAllah. Amin. Okay, 23 September 2026. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk pagi ini, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi, titipan, ucapan dan juga permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita ini yang dihantarkan ke laman Facebook rasmi Sabah FM dan juga talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Ha, kamu simpan di nombor. Okay, 019-490-4848. Jadi bila masa mau hantarkan ucapan, permintaan lagu, boleh sejak WhatsApp kami pada bila-bila masa. Tapi pastikan WhatsApp yang murni sejak ya. Okay, kita harapkan kita Dia Alisa katanya, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sentiasa sehat ceria selalu. Dia Alisa di Kota Marudu, dia kongsikan juga keadaan cuaca di Kota Marudu. Dia bilang cuaca di sini mendung ya, dan hari ini dah dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, lagu yang berjudul Cinta Tak Kenal Siapa. Ha, sentiasa layan sampai FM, bagus, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita si Fasha, dia bilang hadir dengar melalui RTM Click. Nah, dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini, lagu yang berjudul Sedalam Dalam Rindu, lagu daripada Tajul ya, dan juga buat DJ Wan, semoga tugasan yang dipermudah dan juga ditugaskan dengan penuh keikhlasan yang diamanahkan Sabah FM terbaik. Terima kasih ni rakan kita Fasha. Dan juga seterusnya lagi rakan kita Norzita, waalaikumsalam, dan katanya selamat berkoti dan semoga lancar bersiaran di hari ini. Dan juga nak dengarkan lagu daripada Jamal Mirdad, lagu yang berjudul Yang Penting Happy, buat hiburan semua. Dan juga buat DJ Wan, terima kasih. Norzita dari Papa, dari Beaufort, pendengar setia Sabah FM, bagus, terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Sabah FM, bagus, wah, yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Kali ini kita nak berhibur bersama-sama dengan kumpulan Search. Lagu ini untuk anda semua. Ini dia lagu yang berjudul Isabella. Sabah FM, bagus bah.

Siok nih zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: 3 hari lagi.

Yo, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, inilah dia program ataupun segmen yang kedua di Sabah FM yang akan terus menceriakan, menemani anda walau di manapun juga anda berada sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, dan bagi anda yang bekerja hari ini, selamat melaksanakan tugasan anda. Lakirlah anda bekerja di sektor kerajaan, syarikat swasta maupun bekerja sendiri, selamat melaksanakan tugasan anda. Semoga apa juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada anda dapat anda laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah ya. Dan bagi anda yang bercuti hari ini, selamat bercuti, selamat merehatkan diri, selamat meluangkan masa berkualiti bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan apa kata jika anda bercuti ini kan ada masa yang terluang, lebih baik anda pergi, wanak sarankan anda ini untuk laksanakan aktiviti gotong royong ataupun pergilah luangkan masa sekejap untuk membersihkan kawasan persekitaran rumah anda. Untuk apa? Untuk menghapuskan tempat-tempat pemiakan nyamuk Aedes ya. Demi apa? Demi kesihatan dan juga keselamatan diri anda dan juga keluarga anda, insan tersayang anda ya, untuk menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang ada di persekitaran rumah anda. Tak kira lah di luar rumah kan, di dalam rumah kan, itulah dia perlunya ada aktiviti pembersihan untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ni bersama dengan sebuah lagu malar segar, sebuah lagu retro bersama-sama dengan kumpulan Elecats. Lagu ini Berjuta Batu, Sabah FM. Bagus.

Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bagus Ba.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Jam yang ketiga, zon tengah hari untuk ekspresi inspirasiku. Edisi hari ini, hari Rabu, 23 September 2026. Okey, dan juga supaya bantuan kita bersama waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.10 minit tengah hari. Ya, sekali lagi, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.10 minit tengah hari. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا الله، selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita, mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
3: Biarlah semua cinta kita.
2: Semarakkan Harapan, Miximus J. Komposer dan penulis lirik, Miximus J.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati, insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang tersekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bahas dan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur dan insyaAllah waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini akan masuk pada pukul 3.19 petang, ya. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Dan jangan lupa pastikan menu harian anda mengandungi makanan yang seimbang, merangkumi karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan juga buah-buahan, ya. Yang mana pemakanan yang seimbang ini, makanan yang sehat ini dan lengkap dengan nutrien penting untuk membantu tubuh badan kita kekal bertenaga, sehat dan juga cergas sepanjang hari, ya. Dan untuk itu, mari kita mulakan bermula hari ini. Kalau belum lagi, bermula hari inilah, kan, untuk kita pastikan kita mengambil pemakanan yang seimbang dalam menu harian kita untuk memastikan kesihatan tubuh badan kita, untuk diri kita dan juga untuk orang tersayang kita. Baik, selepas ini pukul 1 tengah hari kita akan bersama-sama ikuti utama 1 tengah hari dan selepas itu kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu pilihan oleh rakan-rakan pendengar kita ini dalam ruangan menu playlist di Sabah FM dengan tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis maupun penyanyi lelaki. Okey, jam yang terakhir ekspresi inspirasiku. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
3: Biarlah
2: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
3: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
2: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwan Abo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
2: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
2: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
6: Kau anugerah pernah aku miliki.
2: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
2: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah
0: FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM bagus bahas. Walau di manapun juga anda berada dan terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9 jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 23 September 2026. Dan pada jam yang terakhir ini kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita dalam ruangan menu playlist di Sabah FM hingga ke pukul 2 petang nanti. Dan 1.30 minit tengah hari pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM, okay? Dan sebelum kita nak berhibur, sebelum kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini, Wan nak kongsikan untuk anda info cuaca untuk sebelah petang untuk beberapa kawasan di negeri Sabah ini, ya. Yang Wan petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana untuk sebelah petang ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, ya, di kawasan pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan, manakala di Sandakan dan juga Pantai Barat pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan di Tawau dan Kudat pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi itulah dia ramalan cuaca untuk sebelah petang ini, diramalkan ribut petir, ya, di beberapa kawasan yang Wan sebutkan sebentar tadi. Okey, jadi harap maklum untuk anda, bagi kawasan yang terlibat tadi, daerah-daerah yang terlibat tadi. Mana tahu kan petang ini ada yang nak melaksanakan aktiviti riadah, harus peka dengan keadaan cuaca di tempat anda. Dan jika nak tahu keadaan semasa cuaca di tempat anda, anda boleh maturun aplikasi My Cuaca secara percuma. Baiklah, kita berhibur dengan rakan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita dalam ruangan menu playlist di Sabah FM dengan tema hari ini lagu daripada artis lelaki. Layan terus Sabah FM bagus banget.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang.

0: Baik. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Kunuri Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Program Pertukaran Pelancongan Budaya dan Industri antara Sabah dan China diperkasa bagi meningkatkan kunjungan pelancong serta pengukuhkan hubungan udara Kota Kinabalu Guiyang. Delegasi Sabah diketuai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Dato' Jaffri Arifin. Program Pertukaran Pelancongan ke Guiyang itu menghimpunkan pemain industri pelancongan, kumpulan kebudayaan, persatuan perniagaan, media dan agensi berkaitan. Ia menjadi platform memperluas promosi Sabah, membina jaringan industri serta membuka peluang kerjasama baharu dengan rakan strategik di China. Selain Guiyang, program pertukaran turut melibatkan Ansun dan Chongqing dengan penglibatan penyanyi terkenal tanah air Sheila Amzah bagi memperkukuh elemen budaya dan promosi. Dalam satu kenyataan, Dato' Jaffri berkata hubungan udara perlu disokong dengan usaha mewujudkan permintaan perjalanan supaya lebih ramai pelancong China memilih Sabah sebagai destinasi. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Susulan kejayaan penanaman hutan itu dipitas yang dikendalikan Acacia Forest Industries Sdn Bhd AFISB menghasilkan pulangan selepas tempoh matang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, Safoda, Datuk Bahrul Razak Cuprat berharap kerajaan negeri dapat mempertimbang kawasan unit pengurusan hutan FMU yang gagal dibangunkan untuk diserahkan kepada Safoda bagi tujuan penanaman hutan berkenaan. Spesies eukaliptus pelita kini menjadi tanaman utama AFISB bagi menggantikan Acacia mangium yang dihentikan secara berperingkat akibat masalah penyakit. Spesies itu berpotensi tinggi untuk diproses menjadi kertas, kayu bruti, papan lapis, veneer dan biopellet bagi memenuhi pasaran domestik dan ekspor. Dalam pada itu, pencapaian AFISB menanam 8,000 hektar daripada 25,000 hektar kawasan projeknya meletakkan syarikat itu sebagai pengeluar hasil ladang hutan tertinggi di Sabah setakat 2025. AFISB kini merancang membangunkan industri hiliran seperti kilang veneer dan pelet bagi meningkatkan nilai tambah sumber kayu daripada ladang hutan industri Safoda. Usaha itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperkukuh rantaian industri perkayuan di Sabah. Dalam aspek komuniti, projek AFISB tahun lalu melibatkan 60 kampung dan memberi manfaat kepada lebih 12,800 penduduk di dalam dan sekitar kawasan operasinya. Pelajar Sabah yang mendapat tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahaz Qiraat Syubra Al-Azhar Mesir diminta memanfaatkan peluang menuntut ilmu sebaiknya dan menjaga jati diri sepanjang berada di luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali menegaskan, pelajar terlibat perlu memberi pertumpuan sepenuhnya terhadap

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Inspirasiku. Ya, yeah, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, okay. Dan sedar tak sedar ya, tugas Wat bersama-sama dengan anda selama 4 jam di Ruang Udara Konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Untuk ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan marah, jangan berkecil hati. Ini siapa cepat dia yang dapat dia. Dan insyaAllah esok dibawakan lagi untuk anda ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah. Dan selepas ini untuk segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dengar, anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya iaitu Kak Lang dan juga Azian. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam ekspresi inspirasiku Sabah FM. Bagus bah. Bye-bye.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
3: Biarlah semua cinta kita.
2: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
3: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
4: 3 hari lagi.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngamlatu.
1: Baiklah Bah Ngamlatu. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Betul. Berjumpa lagi kita ni hari.
1: Okey, ini hari 3, hari Rabu. 23 September 2026. Hari ini bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
2: Mengharapkan semoga semuanya baik-baik saja.
1: Insya-Allah. Amin.
2: Dan macam biasa 2 hingga 3 petang kita ada kelas bahasa etnik.
1: Okey.
2: Lonceng sudah berbunyi, cikgu-cikgu sudah masuk dan anak murid pun perlu masuk.
1: Anak murid dulu masuk, baru cikgu datang.
2: Nah, ini lain, kita perlukan cikgu dulu, baru anak murid. Ini terbalik sih kita punya kelasnya.
1: Okeylah, macam biasa jam yang pertama belajar bahasa etnik. Kita mau belajar apa ini hari kakak?
2: Kita belajar, mau membeli kelapa parut nih Zian.
1: Oh, di mana nih?
2: Di kampung kan, jadi kita mau belajar.
1: Oh, di pasar lah, pasar.
2: Di pasar.
1: Oke.
2: Okay. Berapa harga satu plastik kelapa parut ini?
1: Berapa satu kompek?
2: Satu bahai.
1: Oke. Okay,
2: berapa jadi harga satu plastik kelapa parut nih?
1: Murah aja bah ini.
2: Iya.
1: Satu kilo Rp3. Mau berapa plastik?
2: Plastik. Jaga nanti si Aran pergi tambah tuh nanti. Mau berapa plastik? Dia bilang.
1: Tapi si Aran memang kreatif. Dia kan sentiasa menambah.
2: Yang lain pun boleh, bah. Cabar diri kami.
1: Saya takut lah cabar diri kakak. Saya okay, kurang yakin.
2: Nah, mari kamu komen-komen. Cikgu-cikgu semua hadir. Berapa harga satu plastik kelapa parut ini?
1: Okay.
2: Dalam bahasa kamu, bahasa etnik kamu.
1: Oke, macam biasa kamu pergi ya Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, kamu komen-komen ataupun paling senang kamu WhatsApp ya kami di nombor
2: 0194904848.
1: Terus dengar Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baiklah, belajar bahasa etnik untuk ini hari berapa?
1: Harga
0: satu plastik kelapa parut
1: ini.
0: Oke,
1: kita ada si Norzita, orang pertama, cikgu kita yang pertama.
0: Nah, macam biasa dia bilang.
1: Ada bahasa ekologi dulu yang pertama.
0: Ekologi dulu.
1: Ya.
0: Oke, ini dalam bahasa dusun dia bilang campur-campur lah. Piro gatang sam plastik piasau ginarut iti.
1: Iti. Piro gatang sam plastik. Sam plastik piasau.
0: Piasau kelapa.
1: Baik, kita ada si Tiapsa dulu lah.
0: Oke, dia bilang komboroh rogo miso plastik piasau bakukur no.
1: Bakukur no. Ini parut, bisa kan? Ya bofot bakukur. Si Hasnanawa begis bone, he? Si aga si di kompe Elina keluku parutmu.
0: Wih, nama orang he, Elina.
1: Kali bukan begitu kali sebutannya kan, aku yang tak pandai sebut.
0: Nggak tahu lah.
1: Elina, tapi ejaan dia begitu.
0: Iya.
1: Adakah begitu juga? Bagi Hasna thumbs up dulu betul kan sebut. Siaga saya di kompe Elina keluku parutmu. Usemen.
0: Okay, lagi
1: adalah juga nada-nada Bugis tu bolehlah.
0: Hai, kita kak, walaupun kita bukan orang Bugis tapi kita boleh.
1: Saya menua dengan orang Bugis.
0: Oh, tua sudah.
1: Betul, saya mengaku sebab di tahun
0: membesar dulu, bah kakak. Jadi ya, tak ditara tua bah.
1: Betul. Menua lah bah, sudah besar kan.
0: Membesar lah bah, kabur sikit.
1: Oke, terima kasih. Membesar
0: sebab
1: dengan
0: poster kita muda.
1: Kawan-kawan orang Bugis. Makanan Bugis.
0: Tapi makanan Bugis mantap kok.
1: Ya. Okay. Kalau pergi orang kawin
0: itu yang dicari.
1: Itu yang dicari.
0: Oke, satu lagi kakak sebelum kita dengar lagu.
1: Oke, si Rosie William Z dusun.
0: Oke.
1: Piro harga iso kah ya? Iso lah kan, iso lah. Iso kah? Iso? Iso? Iso balatak piasau parut ni.
0: Oke.
1: Tapi apalah, kita baca aja. Nanti ada juga orang WhatsApp kita tu bagi
0: kasih,
1: tahu.
0: Betul kan? Betul. Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca, kita mau dengar lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Nggak pernah.
1: Try lah.
0: Telur dadar. Telur dadar tuh yang sudah memang masak lah.
1: Bukan gaul.
0: Digoreng sekali.
1: Digoreng sekali. Tak telur pecahkan telur. Letak garam, letak kelapa parut.
0: Oh, nggak pernah kakak. Nanti coba lah. Nanti saya cari dulu lah berapa harga kelapa parut di pasar.
1: Kau kena belajar dulu lah kan. Okay. Komboro Rogo bilang. Karena tahu orang bisa yang menjual.
0: Oh, kalau dusun Piro.
1: Piro.
0: Siaga.
1: Siaga. Uis. Siaga. Elina.
0: Okay.
1: Kita ada voice note.
0: Macam biasa si Maya ni Emma, macam mana bunyi dia? Silakan.
1: Mana sekejap. Okay, Nina.
0: Mana?
2: Assalamualaikum DJ Kalang, DJ Azian.
0: Assalamualaikum.
2: Bot DJ. Yeah. Komuro rogo miso plastik. Biasa bokung kodite.
1: Nah. Bye.
2: Oh, DJ. Oh.
1: Bakungkung bakuku diti.
0: Oh.
1: Kalau si tiap sakan tadi kan bakuku.
0: Ah, dia bakuku.
1: Bakuku lebih kurang lah kan.
0: Oke. Okay.
1: Diti. Oke, okay, si Norzita. Nah, dicabarnya dirinya dia tambah lagi.
0: Sampala.
1: Ini di atas dulu.
0: Oh.
1: Bisa ebofo.
0: Kamburu rogu miso sampalastik piasau tina hiti.
1: Aku jawablah.
0: Ah.
1: Sampalastik toh lo ringgit oni.
0: Berapa itu? 10 ringgit. Oh, 3 ringgit.
1: 3 ringgit. Cuk, sekali lagi kita ulang.
0: Apa?
1: Kau lah tanya, aku menjawab, aku menjual. Cepat. Okay.
0: Anti.
1: Apa?
0: Kamburu rogu miso sampalastik piaso tina hiti.
1: Ide, sampalastik. Tolu keringgit oni. Jadi dusun pula aku. Ini bisa ayak lah. Sampalastik tolu garinggit oni.
0: Aduh, nah, boleh kurangkan teh. Duit saya 2.90 ringgit
1: saja
0: ini.
1: Jaga kau sebenarnya tertambah tuh. Jangan, nanti boleh kurangkan.
0: Jangan. Oke, okay, lagi di Facebook.
1: Suhaila.
0: Oke, okay, ini
1: bahasa apa nih?
0: Kudu harga indi. Berapa harga satu?
1: Mana? Hilang kelapa parutnya.
0: Tidak cukup.
1: Kelapa parutnya hilang, Suhaila. Ini tanya harga sih nih. Berapa harga satu? Kelapa parutnya mana?
0: Apa? Nanti kita tunggu. Mata udah terlupa, kakak. Kita dengar lagi.
1: Kelapa parut hilang.
0: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook, Seksyen Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ngam lah tu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Belajar bahasa etnik.
2: Berapa harga?
1: Siaga.
2: Berapa harga satu plastik kelapa parut nih? Kita ada si Hani Mani. Oh, I miss you kamu berdua. Miss you too, Hani.
1: Miss you more, kakak ya, Hani.
2: Oke, okay, datanglah ke sini, Bah.
1: Hei, betul?
2: Kan? Oke, okay, ini etnik bahasa Brunei. Bah, berapa harga seplastik biasa obat parut atau dang?
1: Oke.
2: Okay. Dang ni untuk lelaki ke perempuan?
1: Perempuan.
2: Jadi kalau lelaki, awang.
1: Wang.
2: Awang lah kan? Beparut awang, gitu.
1: Oke, okay, si Izmat dia bilang dalam bahasa Iranun, pira raga yansa plastik niuk kyukur.
2: Kyukur.
1: Kyukur.
2: Si Iskandar, ni murut nabai keningau, kura gatang dondo plastik ataupun sam plastik biasau kinukur tu. Kukur ni kan apa ni parut ni kan dia macam mau sama aja dengan apa ni etnik lain kan. Dia macam Iranun dia bilang kyukur. Ni si Murut Nabai kinukur.
1: Yang lain kukur.
2: Kukur, bakukur juga. Nah ini okay. Lagi si Azizul.
1: Nah dia bilang dalam bahasa Bajau sama Kebi dangai rego. Dangai rego dakau plastik suka kukur ataupun
2: kenukur.
1: Kukur atau kenukur?
2: Kukur atau kenukur.
1: Tu.
2: Rego ka ataupun rego kan rego, kita tahu kan. Dangai rego.
1: Rego. Okay, okay, dangai okay. Rego dekau plastik suka kenukur. Tu.
2: Tengok kami cepat kami berfikir.
1: Kan ingat balik
2: membayangkan harga kan jadi rego. Rego.
1: Oke, okay, lagi kakak.
2: Ciudit. Tes bahasa dusun. Songkoro gatang iso po polositik. Ui, polositik oh. Polositik biasa kiningkin diti.
1: Kiningkin diti. Songkuro.
2: Songkuro.
1: Oke. Okay. Lagi kita ada
2: si Ricky.
1: Ricky ini dalam bahasa Toraja. Dia bilang, oh kak betul lah kak. Apa? Tadi Elina kan, yang ini Alina. Pira Alina misa kompe kaluku nirini.
2: Oh, tadi yang Bugis tu Elina kan?
1: Ini Alina.
2: Oh. Maknanya Alina ni harga kan? Pira Alina misa kompe kaluku niri ni.
1: Okey,
2: nanti kita sambung lagi kalau ada.
1: Baik, apapun kita mau layan lagu ini Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

0: Ngam Latu.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah. Ngamlah tu.
1: Baiklah, belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Berapa harga satu plastik kelapa parut ni?
1: Siaga?
2: Kita ke pusingan yang terakhir sudah kan? Ya kah?
1: Last sudah kakak.
2: Last sudah. Oh nah, Hazian sesuailah dia sudah hantar. Tadi hilang sudah kelapa parutnya.
1: Ini kali lengkap sudah.
2: Jumpa sudah kelapa parut tu. Kalau tadi dia bilang berapa harga satu.
1: Okay.
2: Oh ini bahasa Bidayu, Sadong Serian.
1: Oh.
2: Baru lengkap tadi Suhailan okay. Dah lengkap. Berapa harga satu plastik kelapa parut?
1: Okay.
2: Ni tik. Dia bilang jadi kudu rega indi plastik bunten karok tik.
1: Oh.
2: Karok tik.
1: Karok ni tik.
2: Eh?
1: Oh, ngam.
2: Ni tu tik.
1: Terbalik.
2: Yo, jeng terbalik.
1: Jadi karok tik.
2: Karok tik. Okay. Nah tu lagi bahasa kau tu tidong.
1: Mana?
2: Marsa.
1: Ada orang limpas bahasa ter. Okay, dia bilang tekola seplastik rego no piaso gitiga.
2: Iya kah? Pernah kau bercakap begitu? Tidak pernah.
1: Biasa sejak kakak.
2: Si dusun, si Azimi, bahasa dusun Kundasang. Piro gatang som positif dilo piasau pinarut dilo. Okay, ngam sudah. Okay, Sirina lagi. Murut Buffett. Kula sabungkus piasau sudah kinukurno. Ho. Alamak, ada orang minta putar lagu Turaja tapi macam tidak ada kan dalam simpanan kita.
1: Apa tuh tajuknya? Sang Mane Toto Ku
2: ID Tiranda tapi tidak ada lagu ini. Si Valentina, kita lihat dulu.
1: Okay.
2: Song Kua Hogoti Piasau Kiking Ti.
1: Oh, Kiking.
2: Oh, Kiking itu parut ya.
1: Okay, si
2: Belontong.
1: Oh, si Belontong. Pro. Wih, pro. Pro som polostik.
2: Biru kali kan dia tertinggal.
1: Oh, ya, mungkin. Piro.
2: Kenapa
1: piro.
2: Tiba-tiba jadi pro? Saya rasa piro tu kan bertanya. Piro. Piro som polostik diti piaso gindarut. Okay, walaupun kami ni anu belajar-belajar tapi ada juga yang kami paham dan tahu.
1: Kira macam laju
2: betul kan piro? Beruntung.
1: Kakak, dia laju bah kita mau tarik balik tu benda, mau ingat balik campino. Okey, si Amizan dangai
2: coba tadi. Rego.
1: Okay, dangai rego dikau plastik suka kinukurto.
2: Nah, si Elis bahasa Iban Sarawak, berapa rego seplastik nyor parut tu?
1: Oh, nyor.
2: Nyor.
1: Okey, itu ya kan? Ada
2: Hans,
1: lagi?
2: Hans.
1: Ada?
2: Ini, ya.
1: Oh, piro gatang songkorus iti piasau kiningkin dusun tindal sokit.
2: Sokit.
1: Okay, selesai.
2: Adakah lagi sekicap ya? Oh, ada.
1: Oh, ada.
2: Di WhatsApp si Jipan. Jipanis kah? Ah, Jipanis dusun Tatanak. Songkorogonu balatak dino misu.
1: Okay, selesai.
2: Si Emma?
1: Ada lagi.
2: Bisa ya, Bofet? Kembore rego miso plastik piasau bekukur tiati? Aku membeli satu las.
1: Ini si
2: Koli Bambang.
1: Okey, piro gatang sompolistik diti kinikin piasau.
2: Ah, pandai sudah semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, jumpa sudah kelapa parutnya sudah ada. Jadi bolehlah bikin kuih.
1: Bikin kuih, lepas tu boleh bikin masak lemak. Kan? Okey, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari.
2: Yeah.
1: Kita akan beralih untuk jam yang kedua. Macam mau sambung lagi nih cerita pasal piasau nih kakak.
2: Sambung.
1: Okay.
2: Lagi ada kelapanya.
1: Apapun, kita mau layan lagu ini. Sampai FM.
2: Bagus, Bang.

0: Bah Ngam Latu.
1: Apa yang bagus bah menerusi bah Ngam Latu petang ini, Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu sampai jam
2: 6 petang nanti hari Rabu. Nampaknya satu minggu ni kami berdua jalan ni.
1: Betul.
2: Sebab kawan kami satu tu Sinodi sibuk. Menjadi orang penting.
1: Betul.
2: Dalam apa ni
1: final
2: no.
1: Carta lagu
2: Artis Sabah. Dia jadi pengacara di sana. Kamu tengoklah nanti dia live di Facebook.
1: Mantap.
2: Sabah FM. Tapi ataupun unit hiburan.
1: Ataupun kalau kamu ada kesempatan, datang dia terus auditorium JKKN Sabah.
2: Negeri Sabah kan. Mm-hmm. Pergi sana lah kamu. Dapat jumpa juga dengan si Nodi, dengan si Edith.
1: Dapat jumpa juga dengan artis-artis.
2: Okay. Selain daripada itu, support lah kita punya rancangan.
1: Betul. Kan? Baiklah. Ini jam yang kedua.
2: Jam kedua, macam biasa. Masih ada kaitan dengan kelapa juga. Masih ada kaitan dengan kelapa.
1: Bila kami bincang tadi kan pasal kelapa ni kan.
2: Nanti kita cerita.
1: Kak Lang macam uyo.
2: Dan saya terkagum sikit lah dengan kehebatan si Azian. Tapi nanti kita cerita
1: anak
2: apa
1: kampung.
2: Dia. Aku anak kampung. Okey, kalau kamu dikasih pilihan lah, disuruh buat kerja. Biasa kan kalau kenduri-kenduri di kampung kan. Antara disuruh kupas kelapa ataupun parut kelapa, kau pilih yang mana?
1: Kalau parut lah kali kakak. Bukan kupas.
2: Kau pilih kupas kelapa?
1: Ya, so parut tuh penat.
2: Mananya kau champion nih mengupas nih.
1: Ay, of course.
2: Oh.
1: Pakai parang, bakak.
2: Pakai parang ya? Oh. Hebat kau tuh pakai parang.
1: Iya.
2: Kalau kami dulu di kampung, dia ada satu macam benda tajam.
1: Yang
2: dia
1: berdiri tuh kan.
2: dipacak di tanah tuh. Nah, itulah tuh dipakai bikin mengupas. So, cepat Bazian.
1: Tapi itu saya takut.
2: Oh iya, takut tebuja. Takut tebuja di perut.
1: Takut. Kan kita mesti anu kelapa tuh kan. Kita mesti takut nanti salah pakai.
2: Saya tahu.
1: Kalau parang nih kita macam boleh agak-agak.
2: Sebab aku pernah juga membayangkan betapa aku ketakutan. Tapi polis-polis lah kan. Nggak juga panjang lagi umur lah. Nah, tapi dulu kecil-kecil.
1: Nggak juga abah. Paling-paling luka panjang umur.
2: Bukan. Tajam Zian kan benda tuh. Jadi kalau kita tolak-tolak begitu kan takut terbujak lah.
1: bukan kelapa tapi kepala.
2: Tapi polis-polis itu kan bala. Okey lah. Jadi kalau kamu, kita mau senang-senang petang ni saja-saja santai-santai. Kalau kamu disuruh buat pilihan lah, disuruh kupas kelapa kah atau parut kelapa, mana kamu mau?
1: Okey, kamu komen di Facebook kami ataupun hantar jak WhatsApp. Dan baik, ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3:19 petang Sabah FM.
2: Bagus bang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, inna lillah wa inna ilaihi raji'un.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Khutbah. Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Bangam Latu, layan terus Sabah FM. Ba'apa tunggu lagi 2 petang hingga 6 petang.
2: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami, terus dengar Sabah FM Bagus Bakaka.
3: Aha, terima kasih juga, terus layan sambil bekerja, sambil memandu, apa lagi? Apalah yang kamu lakukan? Semoga baik-baik saja.
2: Baiklah, waktu sekarang sudah pun 3.50 minit petang. Yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal kerja.
3: Kerja.
2: Kau suka kupas kelapa kah ataupun parut kelapa?
3: Kalau kau tadi pilih kupas kan, sebab kau champion mengupas.
2: Bukan champion.
3: Champion lah tu guna parang.
2: Yalah, kalau parut kelapa kan kakak lama mau habis. Penat.
3: Kalau guna mesin tu sekejap saja tu, cuma takutlah. takut terkena kan dia punya.
2: Saya parut tajam. Begini tu.
3: Oh, parut manu cara lama. Bukan guna mesin.
2: Dah. Sebab untuk makan tengah hari je kan. Jadi satu biji kelapa cukup.
3: Iya kan. Okey, kita ada cuba baca komen-komen. Si Emma ada bilang kalau aku memang aku mau pilih memarut je lah. Biarlah pelan-pelan bilangnya. Kalau tidak mau penat dia bilang jangan laju-laju lah. Tapi kalau mau cepat guna, kalau pelan-pelan weh nah. 10 biji kelapa bila mau siap.
2: Tapi senang kalau kami sekarang enggak pakai parut, enggak payah pakai apa, pakai itu pengisar.
3: Ke blender terus.
2: Iya.
3: Iya kah?
2: Ya.
3: Okey kah juga?
2: Okey. Tahan lasak betul blender tu.
3: Tapi kalau mau bikin kuih enggak boleh lah di blender.
2: Iyalah, ini untuk anu lah, mau santan.
3: Mau perasantan mungkin lah, boleh lah. Boleh juga tu idea tu.
2: Okay.
3: Si Rozi.
2: Si Rozi, saya lagi suka kupas kelapa. Lebih senang dan tidak memenatkan. Kami sama kakak.
3: Tengok dia lebih suka mengupas kelapa. Siapa ini? Heidi J, pasal kamu berdua lah. Saya ingat yang bini suruh saya pergi beli santan kotak dan kelapa parut. Kalau tidak ada bilang, habisnya terbang periuk belangak di dapur. Oh, saya ni lentugi. Lentugi? Dari Ranau. Kenapa ada air?
2: Janganlah balik tanya.
3: Aku heran. Dia bilang saya lentugi air. Dari Kiningau. Kau memang nama dia begitu. Tanya kau salah. Tapi belinya bagus saya, Sian. Gara-gara kita punya tajuk, dia teringat pesan bininya. Sudah dah beli santan. Semuanya kelaga keluarga kelapa. Beli kelapa parut lagi.
2: Kalau enggak gara-gara sawah kami, kena limpar sudah kau tupai belanga.
3: Itulah.
2: Okey, kamu boleh terus komen lagi. Apapun kita layan lagu ini. Jatuh Cinta, Fanzi Ruji, Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Goosebumps.
1: Lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
2: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
4: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
6: Kau anugerah pernah aku miliki.
1: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
1: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Baik, jam yang ketiga untuk Bah Ngamlah tu, masih lagi cerita pasal?
4: Kerja, kamu dikasih kerja, kamu pilih yang mana? Mau kupas kelapa kah atau parut kelapa?
3: Kita kan, ada kawan kita di sini Bah.
4: Siapa?
3: Nodi. Oh, nah, si tahu lah kenapa dia di sini. Mau tanya deh kakak, dia suka parut kelapa kah? Kupas nah. Kelapa kah parut kelapa, Nodi?
4: Nodi.
5: Parut.
3: Oh, kenapa?
4: Dia suka parut.
3: Cok, kalau dekat-dekat sikit bahasa itu.
5: Duduk-duduk saya lagi, kasih giring-giring dia.
3: Duduk-duduk sih lah kan. Yalah, makasih Nodi.
4: Kau pandai kah kupas kelapa?
5: Pandai.
4: Oh, pandai.
3: Mustahil lah lelaki nak pandai kupas kelapa, kakak.
4: Ah, nyalah di radio mengaku lah dia. Mana mengaku dah pandai.
3: Makasih.
4: Nanti girlfriend-nya dengar, oh, dah pandai kupas kelapa. Beli santan je lah. Santan kota.
3: Oke, kita mau baca lagi komen kawan-kawan kita, kakak.
4: Sinur Zita.
3: Dia bilang, janganlah dipilih-pilih. Kupas dan parut kelapa tu memang tugas saya di rumah.
4: Wow.
3: Tapi kalau malas tu beli je lah di pasar. Ngampi pekan lah. Sekali kerja kan, dia bilang.
4: Ya, tapi itulah, santan pun sekarang mahal. Sekilo ya, RM8 kah ya? RM8 sekilo. Nah, bayangkan kalau kita mau kenduri-kenduri kan. Lebih baiklah kita parut sendiri.
3: Ada kelapa belakang, ada kelapa
4: kalau
3: belakang rumah.
4: Kebetulan di belakang rumah banyak lagi kelapa kan, atau pembelilah kelapa banyak-banyak. Kalau kenduri, tapi itulah mau beli pun RM8 sekilo, boleh tahan juga.
3: Kasih elak lah menu yang pakai kelapa.
4: Gimana kari ayam mau pakai santan?
3: Tapi nak juga berkilo-kilo kan mau pakai.
4: Sudah pula tu kalau kenduri kan mau banyak-banyak.
3: Beli siap lah.
4: Dia belemak bilang orang.
3: Beli siap lah yang di kotak senang.
4: Wih, banyak tu pakai Jen. Okey, lagi satu si Fasa. Dia dengar kita melalui RTM klik. Rasanya ini kali kedua dia pergi masuk dalam RTM. Apa ni? BNRT.
3: Okay.
4: Ada free. Jadi saya komen lah tajuk petang ni. Dia bilang, yang mana satu, kupas atau parut? Dua-dua saya tak pandai. Nah, jadi di rumah ibu saya tak pakai. Dia type kepala. Salah, kelapa. Dia taip di rumah ibu saya tak pakai kepala, dia bilang. Tapi dia typo. Sebenarnya kelapa. Nak masak biar pakai susu cair. Oh, dan santan kotak. Ibu tak guna santan kelapa, beli di pasar. Ay, apa tu? Ada juga tu pun setahun sekali.
3: Buat ketupat.
4: Buat ketupat time raya.
3: Oh.
4: Oh, dorang ni lebih banyak gunakan
3: santan kotak sama apa tu? Susu cair.
4: Tapi pekat juga bahkan santan kotak tu.
3: Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi apapun kita mendengar lagu ini. Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Ngam lah tu.
1: Dunia Batinku, Ella dan juga kumpulan Spider.
2: Yeah.
1: Tom Spider.
2: Tom Spider. Wow, mantap.
1: Okay.
2: Tetap diminati.
1: Kamu boleh terus komen lagi topik ini petang. Cerita pasal kamu suka parut kelapa kah? Kupas kelapa.
2: Kalau aku pikir-pikirkan, kalau aku
1: bertukar lagi.
2: Enggak, memang aku mau mengupas juga lah. Tapi mesti mau ada itu yang nak mau pakai parang. Mau pakai itu no.
1: Yang
2: apa bahan nama dia itu, pengupas tu. Saya sekarang tapi macam darah sudah tu.
1: Enggak
2: tahu lah kalau di kampung-kampung kan. Saya kalau dulu-dulu di kampung memang ada tempat cek sentiasa, tapi kalau tidak diguna, dia kena letak kelapa di atasnya. Takut terkena orang kan.
1: Lagi satu bahaya. Kita di kampung bahaya. Kan nakal kita nakal. Dulu.
2: Jadi itulah, dia letak kelapa tu di atasnya supaya apa ni selamat lah.
1: Mengelak daripada berlaku yang tidak bagus lah.
2: Kan.
1: Okay. 4:30 nanti macam biasa, berita Sabah FM. Tadi tajuk berita utama petang ini.
2: Program pertukaran perkuku pelancongan sawah Cina.
1: Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah.
2: Disunting oleh Jenora Mahin, berita penuhnya 4:30 petang nanti.
1: Lagu ini, Anang dan Chris Dayanti, Makin Aku Cinta, Sabah FM.
2: Bagus banget.

Bukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar anti sosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Program pertukaran perkukuh pelancongan Sabah China. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam Berita Sabah FM.

0: Dan budaya dan industri antara Sabah dan China diperkasa bagi meningkatkan kunjungan pelancong serta mengukuhkan hubungan udara Kota Kinabalu, Guiyang. Delegasi Sabah diketuai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Jeffrey Arifin. Program pertukaran pelancongan ke Guiyang itu menghimpunkan pemain industri pelancongan, kumpulan kebudayaan, persatuan perniagaan, media dan agensi berkaitan. Ia menjadi platform memperluas promosi Sabah, membina jaringan industri serta membuka peluang kerjasama baru dengan rakan strategik di China. Selain Guiyang, program pertukaran turut melibatkan Ashun dan Chongqing dengan penglibatan penyanyi terkenal tanah air, Sheila Hamzah, bagi memperkukuh elemen budaya dan promosi. Dalam satu kenyataan, Datuk Jaffri berkata hubungan udara perlu disokong dengan usaha mewujudkan permintaan perjalanan supaya lebih ramai pelancong China memilih Sabah sebagai destinasi. Usaha itu sekaligus diharap meningkatkan kunjungan pelancong, memberi manfaat kepada pemain industri tempatan serta menyokong kelangsungan laluan KK Guiyang. Sementara itu, China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai, Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing, Kota Kinabalu. Datuk Jeffrey Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Datuk Jaffri menambah peningkatan penerbangan terus itu bakal memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengusaha pelancongan, hotel, restoran dan perniagaan tempatan di Sabah. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Susulan kejayaan penanaman hutan itu di Pitas yang dikendalikan Acacia Forest Industries Seren Berhad, AFISB, menghasilkan pulangan selepas tempoh matang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, SAFODA, Datuk Baru Raza Cuprat berkata, kerajaan negeri dapat mempertimbang kawasan unit pengurusan hutan FMU yang gagal dibangunkan untuk diserahkan kepada SAFODA bagi tujuan penanaman hutan berkenaan. Spesies Eucalyptus pelita kini yang menjadi tanaman utama AFISB bagi menggantikan Acacia mangium yang dihentikan secara berperingkat akibat masalah penyakit. Spesies itu berpotensi tinggi untuk diproses menjadi kertas, kayu beruti, papan lapis, venir dan biopellet bagi memenuhi pasaran domestik serta ekspor. Dalam pada itu, pencapaian AFISB menanam 8,000 hektar daripada 25,000 hektar kawasan projeknya meletakkan syarikat itu sebagai pengeluar hasil ladang hutan tertinggi di Sabah setakat 2025. AFISB kini merancang membangunkan industri hiliran seperti kilang venir dan pelet bagi meningkatkan nilai tambah sumber kayu daripada ladang hutan industri SAFODA. Usaha itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperkukuh rantaian industri perkayuan di Sabah. Dalam aspek komuniti, projek AFISB tahun lalu melibatkan 60 kampung dan memberi manfaat kepada lebih 12,800 penduduk di dalam dan sekitar kawasan operasinya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelajar Sabah yang mendapat tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahat Khairat Sobra Al-Azhar Mesir diminta memanfaatkan peluang menuntut ilmu sebaiknya dan menjaga jati diri sepanjang berada di luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali menegaskan pelajar terlibat perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pengajian sebelum kembali berkhidmat kepada masyarakat di negeri ini. Jelasnya, MUIS sentiasa memastikan kebajikan pelajar berkenaan terpelihara menerusi pemantauan berterusan dan bantuan pegawai yang ditugaskan. Bagi sesi 2025-2026, jumlah keseluruhan pelajar Sabah di kedua-dua universiti berkenaan kini mencecah 124 orang, manakala kira-kira

15 pelajar lagi sedang melanjutkan pengajian di Jordan. Kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Pertanian Lestari dan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Kemomila 2 Sandakan membuka ruang pemindahan ilmu pertanian moden menerusi projek hidroponik pintar sawi dan salad. Pengarah Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat UMS, Dr. Awang Sufian Abdul Hamid berkata, projek itu mendedahkan teknologi hidroponik kepada ahli bakat sebagai persediaan menghadapi alam persaraan, di samping meneroka potensi pertanian sebagai pendapatan tambahan selain menyokong usaha tanaman dapur. Projek hidroponik pintar sawi dan salad bernilai RM120,000 itu hasil dana Kementerian Pertahanan. Ia dilaksana bermula September tahun lalu hingga Mei tahun ini melibatkan 18 peserta. Sementara itu, penyelaras projek Dr. Siti Suliza Salamat berkata, 3 siri kursus dilaksana bagi menjayakan projek itu. Ia melibatkan tenaga pengajar UMS dalam bidang serangan penyakit dan perosak, teknologi Internet of Things IoT, sistem hidroponik serta pemasaran. Peserta turut diberi pendedahan mengenai pengurusan rumah hijau dan sistem penanaman secara sistematik, selain dibimbing dalam menangani masalah yang timbul sepanjang proses penanaman. Pemantauan berkala turut dilaksana pembantu penyelidik pada setiap Isnin dan Jumaat, manakala penyelidik membuat pemantauan sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi memastikan proses penanaman berjalan lancar dan sebarang kekangan dapat ditangani dengan segera. Seorang lelaki tempatan didenda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961, dibaca bersama Peraturan 3 Sub Peraturan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mahkamah turut memerintahkan 510 kilogram minyak masak dan 2,136 kilogram gula pasir yang disyaki barang kawalan bersubsidi dan disita dalam kes itu dilucuthakkan untuk dijadikan hasil kerajaan. Barang-barang bukan kawalan yang disita diserahkan kepada pihak pendakwaan selaras dengan Seksyen 262 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau, Nur Fauziah Hana Juliti Muhammad Amin. KPDN menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program pertukaran perkukuh pelancongan Sabah-China. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Rinal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
5: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: Sabah ngam latu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba, Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu. Ini jam yang terakhir sudah guys.
2: Ya, yeah, tak sedar masa berlalu cepat ya kan. Apapun kamu yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan. Semoga macam biasalah kita doakan selamat sampai ke rumah ataupun ke mana juga destinasi yang kamu tujui.
1: Betul, untuk para suami cek jugalah telefon kamu, manalah tahu yeah. Isteri kamu kan ada pesan santan, kelapa parut.
2: Kelapa parut, macam tadi beli. Kan kawan kita yang WhatsApp tu bilangnya gara-gara kamu punya tajuk nyari, saya terus teringat pesanan bini, dia bilang disuruh membeli santan sama kelapa. Ada sudah di gambarnya tadi?
1: Itulah.
2: Itulah dia beli sudah.
1: Hai, selamat.
2: Selamat,
1: dia bilang. Oke, kita ada kawan-kawan kita, si Rusi.
2: Oke, sekejap ya.
1: Si Rusi tadi.
2: Rusi.
1: Kalau saya dua-dua pun boleh. Tapi mesin parut yang gunakaran lah. Yang pengupas kelapanya, yang alat khas dia. Kalau guna parang lambat sikit.
2: Lambat
1: dia bilang.
2: Sikit kan. Kalau kau pernah cubakah memarut yang guna pengukur yang dulu-dulu punya tu?
1: Tidak pernah.
2: Saya pernah cuba dulu. Indahlah saya pandai.
1: Saya takut juga kakak nanti tempurungnya terpecah.
2: Kan? Itu fikiran sebenarnya tu. Sebenarnya tidak berlaku pun.
1: Itu overthinking.
2: Ya. Okey, si Arni. Saya lebih suka kupas kelapa dari paru kelapa. Sebab paru kelapa ni betul. Kadang-kadang pandai luka. Kan tajam tu mesin parutan.
1: Betul.
2: Ya kah? Mengupas tak luka?
1: Kita macam boleh adjust je kakak.
2: Tapi,
1: supaya tak kena.
2: Tapi mau hebat lah pergi tarik tu dia punya sabut tu.
1: Itu pokoknya kalau sudah dapat dia punya tempat buka tu, senanglah tu kakak.
2: Okey, si Emma Fatima.
3: Kalau saya beli santan kelapa kotak aja sebab tidak banyak
2: yang mau dimasak.
3: Okey.
2: Anima ni, kalau saya disuruh pilih untuk parut kelapa dengan mesin parutan, lagi cepat. Oh, dia pilih marut jan.
1: Tapi pakai mesin.
2: Mau pakai mesin lah.
1: Mau pakai parutan tu.
2: Berbanding kalau dulu bilangnya saya guna kukuran kelapa, bila sudah duduk di kukuran tu, dia bilang, sukalah anak-anak tu ikut duduk di belakang.
1: Kenapa di belakang?
2: Mengacu mamanya lah.
1: Okey. Si Kasom.
2: Kasom.
1: Saya pilih kupas kelapa sebab saya tidak berani guna mesin kelapa, takut kena tangan.
2: Tengok tu, banyak orang macam apa ni, takut mau sebab takut biasanya kan luka. Dia kan kalau kau letak di mesin tu kan dia terus macam mengejut bah.
1: Nanti terlebih kakak.
2: Lepas tu kalau dipesan nego oleh mamamu, jangan takut ya dia punya hitam. Lagilah susah. Untuk kuih ni, untuk kuih.
1: Kalau takut hitam, paksa lagi kau kasih asing-asing lagi. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Apapun kita mau dengar lagu ini kakak. Lama saya nak dengar lagu ni kakak.
2: Berapa?
1: Bersama dengan kumpulan Boboy, Demi Masa.
2: Ya, Sabah FM.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Beb, tu hari bah, kau bilang kau mau kasih nipis kau punya kening kan?
4: Bila masa lagi ni, kening seoriginal sudah pun.
1: Bukan, hari tu. Kawan tu cakap dia mau kasih nipis dia punya kening. Tapi rupanya kening kita ni kan, dia punya fungsi untuk menghindari kita punya pelu daripada menitik ke dalam mata kita.
4: Itu fungsi dia.
1: So,
4: jadi
1: jangan...
4: kaum wanita yang kasih nipis-nipis tu, pelu masuk mata lah tu.
1: Itulah, jangan kasih nipis. Biar dia au natural.
4: Oh, jadi... jadi itu kening tu fungsi dia untuk menghindari pelu daripada menitik dalam mata lah tu.
1: Betul, itu rupanya.
4: Saya mau tanya jugalah, yang apa? Kening-kening nipis tu kan, apa? Yang kaum Hawa tu selalu kasih nipis tu masuk masuk air ke mata dia.
1: Mungkin.
0: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Yang pasti sekarang ni kakak, tumpuan kita Sukan Asia.
2: Okeylah, ha, kita dah bermula daripada apa dulu tu, start daripada World Cup.
1: Lepas
2: itu
1: dunia.
2: Kita Sukma. Lepas tu para Sukma. Dan sekarang ini tumpuan kita pada Sukan Asia yang sekarang berlangsung.
1: Betul.
2: Sampai 4 Oktober 2026.
1: Okey, kalau kita tengok kedudukan terkini, yang mana negara kita Malaysia menduduki tangga yang ketujuh, kakak.
2: Ketujuh. Wow. Dengan 8 kutipan pingat keseluruhan lah. Sebab sudah ada 3 kutipan pingat emas, 5 gangsa.
1: Betul. Dan kalau kita tengok pingat emas menerusi sukan karate, ada 2 kakak.
2: Ya.
1: Dan juga e-sport.
2: E-sport. Apapun yang penyumbang pertama pingat emas itu orang Sabah.
1: Mantap.
2: Anak Tambunan.
1: Mantap. Sebab dengar-dengar nanti kita akan temu bual dia juga. Nanti
2: berbangga.
1: Tak sabar juga tu, tunggu.
2: Ya, yang saya apa ini difahamkan, bapak dia juga adalah merupakan bekas karate.
1: Oh, begitu.
2: Itulah kali dia pun hebat juga kan, Asian.
1: Kamu juga boleh terus ke Facebook rasmi Sabah FM untuk terus dapatkan info lah kan kakak, menerusi sukan Asia ni.
2: Ya, betul. Menerusi page Sabah FM, kami sentiasa kemas kini.
1: Okey, apapun masih lagi kita bercakap pasal topik ini petang. Parut kelapa kah? Kupas kelapa. Nanti kita sambung baca kakak. Apapun kita mau dengar lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain, semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu, adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Ngam lah tu.
1: Baiklah, baru sama dengan Mimi Fly. Angkat kaki.
2: Belum lagi kami angkat kaki. Kami
1: lagi.
2: Masih kerja lagi. Masih ada tugasan kami lagi yang belum diselesaikan.
1: Okey, kita mau kasih selesai kakak. Kita nak mau buang masa. Kita mau baca
2: komen-komen kawan-kawan kita pasal pilihan disuruh membuat parut kelapa ataupun kupas kelapa.
1: Mm-mm.
2: Si Marsa dia bilang kalau saya lagi suka parut kelapa. Sebab sekarang kan ada sudah parut kelapa guna karan mesin tu kan.
1: Mm-mm.
2: Yang penting kita tahu cara guna parut mesin tu dan cara pegang kelapa yang mau diparut tu.
1: Okay.
2: Kena pegang betul-betul lah supaya tidak terlepas. Tapi tu lah mau kuat tangan Nazian. Kalau tidak kuat,
1: Tapi kan
2: seram.
1: Tapi best juga kakak kalau macam kupas kelapa kan ditunggu dia punya air sama
2: tombong. Tombong kelapa.
1: Oi, bikin berebut tuh kakak. Kalau ada kan bapak saya sampai yang berapa orang? Belah 4.
2: Iya, itu kalau besar. Kadang-kadang kan dia punya tombong tuh besar. Kadang-kadang kecil aja.
1: Tapi yang kecil tuh yang best. Dia punya merangup.
2: Okey, si Mil Basri daripada Labuan, saya pilih parut kelapa sajalah guna mesin.
1: Okay.
2: Sama dengan si Daria pun sama juga.
1: Parut kelapa, si Sabli dua sekali okey je. Oh, dua-dua sekali okey je.
2: Parut dan kupas.
1: Okey, si Capsah, oleh kerana kupas kelapa tiada kemudahan kena kupas manual. Jadi ku pilih kukur sebab guna mesin mudah dan cepat.
2: Si Rohani pun sama, saya pilih parut kelapa lah, dia bilang. Si Muhammad Khairul, dia bilang kalau saya dikasih pilih kupas atau parut, saya pilih membeli je. Mana dua-dua dia nak mau pilih. Pilih membeli je lah, santan punya. Tak larat mau parut kelapa belakang. Maklumlah, faktor umur 4 series sudah ni. Oi,
1: 4 series.
2: Kalau 5 series masih boleh bawa kupas kelapa.
1: Okey, Ina Rozana, kalau saya pilih parut kelapa, tapi guna yang dulu punya. Kukuran, sebab yang parutan sekarang ni, saya tidak berani guna, dia bilang.
2: Oh, itu memang kalau sudah biasa guna memang
1: champion sudah tu.
2: Sampai bila-bila pun champion. Mm-hmm. Satu lagi si Cempaka di Rembulan, saya hanya mahu mengisar. Tapi ya, salah, kejap. Saya mau parut sejak, bilang itu kelapa membukanya ndak lah.
1: Ndak lah, dia bilang. Saya nak mau lah. Suruhlah orang lain, biarlah saya parut kelapa aja,
2: dia
1: bilang.
2: Beli jalan kesudahannya, banyak yang berjual sudah berparut di pasar.
1: Kalau yang tiba-tiba tengah malam, parut ya lah. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus dengar kami dari 2 petang tadi sampailah sekarang.
2: Mm-hmm.
1: Jangan lupa juga dapatkan terus update dari masa ke masa Sukan Asia sekarang ini menerusi Facebook rasmi Sabah FM.
2: Baiklah, kita jumpa besok lagi menerusi Bahang Amla itu bersama dengan Kalang dan Azian juga. Mm-hmm. Kami berdua ini sampai hari Jumaat.
1: Yap.
2: Jadi teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami. Lepas ni simfoni.
1: Tetap di hati bersama dengan DJ Kakachi. Terus kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye bye.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Hati.
1: Terima kasih setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga Kak Lang dan juga Azian yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahang Melatu Janji Dengar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Semoga kita akan dapat manfaat daripada apa yang diperkongsikan. Dan terus bersama Kakak Cik, okay, di Simfoni Tetap di Hati.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamali wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi? Walau dimanapun berada, bilang orang di pisuk-pisuk manapun berada, saling mendoakan kita ya sahabat pendengar. Semoga hidup kita ini lancar urusannya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Setiap langkah kaki kita ini tidak hanya berjalan menuju kejayaan, bahkan berjalan juga diiringi dengan petunjuk dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, salawat dan salam mari kita ucapkan banyak-banyak buat junjungan besar kekasih buah hati kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kita akan mendapat syafaatnya baginda di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dikasihi dan dimuliakan, ada satu ungkapan nih, manusia itu selagi ada hayatnya, ada hidupnya, dia akan selalu bernafas. Nafas itu adalah kenyataan hidup kita. Namun sahabat yang mulia, berapa ramai antara kita yang ingat setiap saat bahwa kita sedang bernafas? Boleh tangkap nih? Nah, kita ulang lagi. Hari-hari, bahasa mudahnya begini, hari-hari kita ini bernafas. Malam, siang, pagi, petang, bernafas kita, sebab kita masih hidup kan. Tapi ampun maaf sahabat, berapa ramai antara kita yang perasan, yang perhatikan, yang menyadari, yang menghayati bahwa dia sedang bernafas atau kita sedang bernafas. Allahu Akbar. Dan itu adalah tanda kasih sayang Allah buat kita. Allah pinjamkan kehidupan untuk kita, Allah berikan kehidupan untuk kita menikmati kehidupan ini, pemberian yang indah daripada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dengan selalu mengkoreksi diri, muhasabah, menghisab, menghitung, merenung, menghayati nilai-nilai seperti ini, ia akan menghantar kita untuk merasakan kekaguman dan kebesaran Allah yang meliputi seluruh hayat jiwa raga kita. Bayangkan sahabat, malam kita tidur, jantung kita tetap berdegup. Siapa bah yang jaga jantung kita ketika kita tidur? Bayangkan itu sayangnya Allah sama kita. Kita tidur nyenyak, kadang ampun maaf berdengkur lagi kita tidur. Siok kita, siang kita penat, bila malam kita tidur mengampai kita, Allah sioknya tidur. Tapi kita lupa Zat yang Maha Agung, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu tidak pernah membiarkan kita. Selagi masih ada umur kita di dunia ini, Allah akan selalu menjaga kita. Degupan jantung ketika kita tidur, ia terus berdegup. Sampailah besok pagi, Allah bangunkan kita, mengerjakan pekerjaan seharian kita. Lalu sahabat yang mulia, jangan lupa kita syukur sama Allah. Syukur sama Allah atas segala jagaan Allah terhadap kita, atas segala apa yang telah Allah rawat untuk kita. Dan merasakan nilai seperti ini akan membuatkan kita jadi hamba yang tak berani mau meninggalkan perintah Allah. Jadi kita hamba yang tak berani mau melanggar larangan Allah. Kenapa? Sebab kita menyadari, bayangkan semua diatur oleh Allah. Hatta degupan jantung kita pun bukan kita yang mengaturnya. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang mulia, mari kita renung dalam-dalam. Nanti ini, ampun maaf, paci-maci, kakak adik, abang-abang semua, sebelum tidur malam, bila kita sudah mau doa, kita doa apa ya? Bismika Allahumma ahya wa amut baca doa ini, kita bacalah tiga kul, kita bacalah Al-Fatihah dulu tiga kul, lepas tu kita ayatul kursi, kita selawat-selawat, kita sambil-sambil tutup mata, sambil-sambil kita mau tidur, cuba perhatikan nafas kita yang turun naik itu, ya Allah, nyata betul kasih sayang Allah sama kita. Nah, tidurlah kita dalam pelukan rahmat dan keampunan Allah. Mudah-mudahan esok paginya kita bangkit, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Maryam bermula ayat 12.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Sabah FM
2: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjun At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
3: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
4: Solat jangan sekadar kewajipan,
5: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
6: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
7: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
8: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hatiku.
3: Sabah FM berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
4: Bagus, Pak.

Kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kakak Cik kasih kongsi sedikit info sukan, yang mana kontingen Malaysia terus mencuri tumpuan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dan setakat ini Malaysia sudah kumpul 3 pingat emas dan 5 gangsa sekaligus mencapai separuh daripada sasaran 6 emas negara. Jadi emas ketiga hadir menerusi Shama Larani Chandran dalam acara Karate Kumite bawah 50 kg, selepas menewaskan wakil Hong Kong Sang Yiting, dan sebelum ini emas disumbangkan oleh Adiola Faye Robert dalam karate dan Taj Izrin Aiman dalam e-racing. Dengan 5 lagi gangsa, Malaysia kini terus memburu baki 3 emas untuk mencapai sasaran. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu daripada Queen Nera, Mungkin Hari Esok.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
2: 3 hari lagi.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Bagus Bar. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu. Isyak malam ini ialah pada pukul 7.22 malam dan selepas itu berita Sabah FM.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM. Engkau kabulkan
1: doaku. Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. China Eastern Airlines merancang menambah kekerapan penerbangan Shanghai-Kota Kinabalu kepada 2 hingga 3 kali sehari selain meneroka pembukaan laluan terus Beijing-Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata rancangan itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pihak pengurusan syarikat berkenaan di Shanghai. Jelasnya, pengukuhan hubungan udara secara terus penting bagi menyokong persiapan Sabah menghadapi Tahun Melawat Malaysia. Tahun Melawat Sabah 2027. China kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan pelancongan Sabah dengan lebih 578,000 ketibaan pelancong dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, meningkat 21.6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dato' Jaffrey menambah peningkatan penerbangan terus itu bakal memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada pengusaha pelancongan, hotel, restoran dan perniagaan tempatan di Sabah. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET berperanan penting dalam memastikan graduan bukan sahaja mendapat pekerjaan, malah memiliki kemahiran yang sepadan dengan keperluan industri semasa. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, TVET juga menjamin pendapatan yang lebih baik terutamanya dalam sektor berpotensi tinggi, termasuk minyak dan gas, elektronik, otomasi serta teknologi digital. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Politeknik

Penasihat Kanan MEF bagi Kerajaan, Media dan Penglibatan Antarabangsa, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, MEF menyokong seruan Menteri Pendidikan Tinggi supaya kadar kebolehpasaran lepasan politeknik dan kolej komuniti Polisisi dinilai melangkaui peratusan kadar pekerjaan semata-mata. Kadar kebolehpasaran tahun lepas sebanyak 98.5% bagi graduan politeknik dan 98.8% bagi lepasan kolej komuniti. Ia sememangnya menggalakkan. Namun, kualiti dan kerelevanan pekerjaan juga perlu diambil kira dalam menilai keberhasilan TVET. Dua pelajar pasca siswaza program sejarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS menyertai projek antarabangsa di Rusia baru-baru ini. Program menghimpunkan 46 peserta dari 22 negara itu memberi pendedahan kepada mereka untuk memperluas perspektif akademik serta membina jaringan antarabangsa. Penyelaras program Dr. Muhammad Ikram Muhammad Ridzwan berharap pengalaman dalam program itu dimanfaatkan bagi memperkuku perkembangan akademik, khususnya dalam pengajian pasca siswaza bidang sejarah. Jaringan yang dibina menerusi program antarabangsa itu berpotensi menjadi asas kepada pertukaran ilmu. Selain penerakaan, peluang kerjasama akademik dan profesional pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Doucement.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

Baik, walaupun keadaan jerbu ketika ini berada pada tahap sederhana, jangan ambil mudah ya. Kualiti udara pada tahap sederhana bermaksud masih ada sedikit pencemaran di udara. Jadi kalau anda rasa mata pedih, tekak, tidak selesa atau mudah batuk, kurangkan aktiviti di luar terutama untuk tempoh yang lama. Dan untuk anak-anak, warga emas serta mereka yang sensitif terhadap asap dan habuk, lebih baik kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Paling penting terus pantau aplikasi MyJustQMS untuk bacaan UPI dari semasa ke semasa dan elakkan pembakaran terbuka. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga udara di Sabah terus bertambah baik.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
2: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
3: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
4: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
2: 3 hari lagi.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
0: Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Simfoni Tetap di Hati, baik setiap hari Rabu 8.30 malam kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Sama-sama kita nantikan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM Bagus Ba. Tidak kira di mana juga anda berada sekarang. Kita dalam rancangan Pakat Hype ada di mana-mana saja Ba. Dan kami akan menemani anda setiap minggu pada setiap hari Rabu. Oke, sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kami minggu ini, mari kita dengar dulu lagu yang pertama. Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Insomniacs bertajuk Pulang.

0: Itulah lagu Pulang, nyanyian asal kumpulan pop band Malaysia, yaitu Insomniacs. Dan hari ini kita dengar pula versi solo oleh bakat jemputan kami, yaitu Anthony.
1: Halo.
0: Hai Anthony, apa kabar Anthony?
1: Bagus juga.
0: Bagus okay, juga jugalah. Jadi Anthony, perkenalkan diri Anthony.
1: Nama saya Anthony. Saya ni half Cina, half Filipino lah.
0: Wah,
1: wow, berasal okay. dari Kudat.
0: Berasal dari Kudat. Yeah. Jadi dari Kudat ke datang ni?
1: Tidak. Sekarang saya belajar di KL.
0: Apa yang kau belajar di KL?
1: Saya punya course music technology, audio tech.
0: Music technology, audio tech. Baru start kah atau sudah macam mau habis semester sudah?
1: Baru saja start semester pertama.
0: Baru saja start. Jadi sebelum kita pergi next song kan, Anthony share dulu kenapa pilih audio tech ni sebagai jurusan Anthony.
1: Dari kecil memang saya suka music lah.
0: Memang tidak lari lah.
1: Tidak lari lah, menyanyi pasal di rumah kan selalu karaoke.
0: Ya betul juga tuh kalau kita tengok. Asal saja macam kalau ada family gathering mesti karaoke number one kan. Itu,
1: ya.
0: Jadi culture tu ada dalam family Anthony lah. Yalah. Anthony ni ambil audio technology.
1: Audio technology.
0: Ya. Kenapa? Jauh juga sikit tu audio dengan menyanyi ni.
1: Pasal goal saya mau buat lagu lah. Mau buat lagu sendiri, singer songwriter lah.
0: Wow.
1: Itu yang goal lah.
0: Boleh bagi saya contoh siapa singer songwriter kau punya favorite?
1: Phineas, Billie Eilish punya abang.
0: Billie Eilish punya abang. Ya.
1: Dia sendiri buat semua. Dia juga yang tolong Billie Eilish kan.
0: Saya baru tahu dorang tu adik-beradik. Iya. Selama ni kan siapa bah Phineas yang saya tahu Phineas ni kan Phineas and Ferb dalam kartun Time Budak-Budak Tinggi, itu je saya tahu. Tapi bila kamu sebut Phineas kan, yes, baru saya terbaca rupanya dia ni dengan Billie Eilish adik-beradik kan. Ya, rupanya begitu. Anthony sekarang umur berapa?
1: Sekarang umur 22.
0: 22? Yeah. Anda nampak macam 22. Kalau kamu tengok muka dia ni kan macam Korea, mesti kamu heran ni kan, dari mana lagi RTM ambil ni muka Korea ni bilang. Okay, jadi kita mau teruskan bakar hype bersama Anthony. Saya yakin semua orang tahu lagu ini yang bertajuk Pano, nyanyian asal Zack Tabuldo. Mari kita dengarkan.

0: Demikianlah lagu Pano disampaikan oleh bakat jemputan kita Anthony. Oke, selalunya kan orang akan cakap merdu suara wanita. Tapi hari ini saya mau cakap merdu pula suara Anthony. Oke, kenapa memilih lagu Zack?
1: Actually, saya suka lah dia punya lagu-lagu semua ni Zack kita put lo. Pasal dia ada mix kan dia punya apa itu?
0: Teknik dari semua segi menyanyi lah menyanyi, maksudnya. Oh, ya. Oke. Okay. Bila Anthony sebut pasal teknik ni kan, maksudnya Anthony ni ada belajar menyanyi lah juga.
1: Ada.
0: Di mana Anthony belajar?

0: belajar menyanyi?
1: Saya dah belajar juga.
0: Maksudnya tu macam sijil lah kan? Berapa tahun?
1: Satu tahun.
0: Hmm. Okay, and then?
1: And then saya ambil major voice lah.
0: Voice.
1: Sana lah saya belajar nyanyi semua. Yang betul-betul belajar lah. Sebelum ni saya pun ada cuba-cuba juga belajar menyanyi, perform begitu.
0: Jadi pada pandangan Anthony lah, lepas sudah belajar secara formal, Anthony rasa ada macam progress kah dari yang belum belajar dan selepas belajar itu?
1: Ada jugalah.
0: Jadi okay, cuba ceritakan pengalaman Anthony dari belum belajar vokal sampailah dapat belajar sesuatu tentang vokal ini.
1: Dulu masa sebelum saya belajar kan, saya punya nafas.
0: Nafas, penting tuh nafas.
1: Semua tidak terkontrol.
0: Tidak terkontrol. Okay, kita try yang sebelum ni macam mana Anthony menyanyi.
1: Mula-mula belajar lah.
0: Panuh naman aku. Oh, macam dia putus-putus begitu.
1: Tidak dapat itu kawal. Diaphragm masih tidak dapat kawal.
0: Oh, dengar tuh diaphragm. Okay, pendengar di luar sana, bukan suara perut diaphragm. Perut kita tidak menyanyi. Okay, perut kita untuk simpan makanan. Okay, ya boleh dengar. Jadi tidak perlu dengar sudah yang selepas macam mana, sebab Anthony baru saja nyanyi pano tadi. Jadi maksudnya itu dulu Anthony selalu menyanyi yang macam putus-putus nafas lah, yeah, sama macam tidak cukup nafas dan semua begitu. Pada Anthony lah, penting kan nafas itu dalam menyanyi?
1: Penting. Kalau tidak bernafas macam mana dalam menyanyi?
0: Sama kan? Lah juga kalau tidak bernafas macam mana mau hidup kan?
1: Kan.
0: Okay, kita tidak mau cerita panjang lagi dulu. Jangan dulu kita cerita panjang. Mari kita dengarkan lagu yang seterusnya daripada Anthony. Sebuah lagu nyanyian asal daripada Toulouse yang bertajuk 1000 Tahun Lamanya. Mari kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Ada di mana-mana saja, Pak. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe, dan share hiburan dan musik dan juga combo RTM Sabah.
1: Mesti okay? Share.
0: Ya, mesti share, dia bilang. Kamu boleh add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Ada di Facebook, ada di IG, Instagram, ada di TikTok, dan juga YouTube. Dan teruskan sokong kami, oke? Okay? Saya mau tanya dulu yang tadi. Kau boleh kah bercakap dalam bahasa Korea?
1: Pandailah sedikit-sedikit.
0: Ya, kita try.
1: 안녕하세요. 저는 안토니입니다. 저는 22살이요. RTM 사랑해.
0: Wow, amazing. Yang tadi ada belajar bahasa Korea kan nih?
1: Ada. Dulu ada kawan-kawan Korea bah. Dulu lebih luan sedikit.
0: Luan sedikit sebab ada kawan bercakap lah. Maksudnya tuh dengan kawan Korea pun tidak bercakap Inggris, cakap Korea.
1: Adalah praktis-praktis.
0: Praktis-praktis ya, lah. Oh, so nice. Oke, okay. Sebelum kita mengakhiri kita punya sesi ini kan, dan tadi boleh kongsikan satu nasihat atau harapan kepada para pendengar kita.
1: For yang orang-orang sekolah menengah kah, sekolah yang sudah habis sekolah kah, kalau mau masuk ini music industry, it's never too late lah. It's never too late. Jangan rasa macam oh saya tua sudah. Rasa macam terlampau lewat sudah saya mau masuk ni. Tapi saya rasa tidak juga tu. Asalkan ada passion, ada buat latihan, hard work semua, masih boleh masuk juga tu.
0: Okay, jadi kita thank you Anthony. Saya rasa sangat membantu juga sesuai dengan apa yang Bakat Hype ingin sampaikan, yaitu satu vibe yang positif di mana bukan semua benda itu time budak sejak baru boleh start. Sebenarnya bila-bila masa boleh kita start kan? Okay, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Dan saya Evelyn mengucap terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjalankan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka program ini tidak akan berjaya. Right, semoga Anda semua terhibur, gembira dan positif selalu dengan kami dalam Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Pak. Terimalah lagu terakhir daripada kami, Only Us, petikan lagu musical Dear Evan Hansen. Sehingga kita berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Bye-bye.

0: bersama.
1: Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Syapib akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Awau 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Berjemaah Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syafiq 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang penting, genre dia berbeza dan penyanyinya pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ipoh Hafiz, Seadanya Aku. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM. Baria.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, itu dia tadi lagu 6 daripada Linkin Park. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Takkan Terganti daripada Marcel. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada.
5: Ha,
4: bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus Ba.
6: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
4: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman akan diperkasa menerusi pelaksanaan lebih banyak kursus dan program berkaitan perundangan adat. Langkah itu bertujuan memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan ketua-ketua adat serta pengamal Mahkamah Anak Negeri mengenai enakmen baharu. Selain mewujudkan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi bagi menawarkan program persijilan atau diploma dalam bidang undang-undang adat, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu dapat menyediakan latihan lebih tersusun selain memperkukuh pengurusan dan pelaksanaan Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas penutupan Bengkel Kehakiman Mahkamah Anak Negeri Siri 2 2026 di Kota Kinabalu. Tanaman tembakau yang diusahakan oleh 118 pekebun tempatan di Ranau yang membabitkan kawasan seluas kira-kira 44.5 hektar menjana pendapatan mencecah hampir RM2 juta setahun. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, hasil pengeluaran tanaman tembakau itu dibeli oleh pemborong tempatan sebelum dipasarkan ke seluruh Sabah. Potensi tanaman itu amat besar sekiranya diurus secara baik dengan penekanan kepada kualiti hasil, teknologi penanaman moden dan rangkaian pasaran lebih luas. Dato' Sri Dr. Noraini menyatakan demikian pada lawatan kerja ke kawasan tanaman tembakau di Kampung Lipasu, Ranau. Beliau berkata kementeriannya sentiasa terbuka untuk berkongsi kepakaran teknikal, penyelidikan dan pembangunan industri penanaman tembakau di Sabah bagi kemajuan sektor itu secara mapan. Sementara itu, kerjasama erat antara Kementerian Peladangan dan Komoditi Kerajaan Negeri serta komuniti setempat amat penting bagi memperkukuh pembangunan sektor peladangan di daerah Ranau. Setiap usaha politik kepada timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun, Johari Suhaimi berkata, ini bagi memastikan keperluan serta cabaran dihadapi pengusaha komoditi di Ranau mendapat perhatian sewajarnya. Mengenai lawatan itu, Johari berkata, ia tanda perhatian terhadap pengusaha tembakau yang telah mengusahakan tanaman itu secara turun-temurun sebagai sektor ekonomi penduduk setempat. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik di Kampung Puyut, Lahad Datu tengah hari tadi. Mangsa berusia lingkungan 30-an yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.47 tengah hari. 12 anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi mengeluarkan mangsa dilakukan selepas pihak Sabah Electricity memotong bekalan elektrik bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pemantauan terhadap kualiti udara perlu dipertingkat, terutama apabila bacaan indeks pencemar udara IPU menunjukkan peningkatan ke tahap tidak sihat. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah, David Chan, dalam satu kenyataan berkata, tindakan proaktif perlu dilakukan bagi menangani kemerosotan kualiti udara yang menjejaskan kesihatan rakyat, termasuk memastikan orang ramai menerima maklumat jelas, tepat dan terkini mengenai bacaan IPU serta langkah pelindungan yang perlu diambil. David berkata, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada golongan rentan termasuk warga emas, kanak-kanak, pelajar serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan kesihatan sedia ada. Sekian berita tadi disunting Doni Ijum dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Hati-Hati di Jalan daripada Tulus. Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia. Selamat malam sekali lagi kepada semua warga Sabah dan pendengar Sabah FM di mana sahaja anda berada. Hati-hati kamu di jalan, memandu dengan cara yang selamat. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk. Kalau mengantuk pun berhenti di tepi jalan, minum dulu kopi secawan dua, lepas tu sambunglah perjalanan kamu ke destinasi yang dirancang. Harap semuanya berada dalam keadaan ceria dan tenang malam ni. Teruskan bersama saya kerana perjalanan kita masih panjang dengan pelbagai lagu pilihan anda. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Joe Flizzo, Sunyi. Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
4: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus Bah.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM sebagai teman anda pada malam ini. Jadi sama ada kamu sedang memandukah ataupun bekerja ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu Alhamdulillah daripada Too Fat. Sabah FM, bagus bah.
2: Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

Boy Amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada R. Kelly, I Believe I Can Fly. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Baguslah Sabah FM.
4: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
5: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Inilah hari
3: baru. Baguslah Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Baguslah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya melalui segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah teruna berlima. Manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Allah. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Oi. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimat lah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah, semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, B.D. Abdullah, Abang J.J. Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamak Aloha, Ruatun Atun, Johazmi Zee Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis tepi buju kata selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan, Maria dari Kota Baru, Khatijah Syari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan, Azlan Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribun lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanisa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Ibu Gesemen, Ibaling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jalapan 3. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je. 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Oh, ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam, kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan. Terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi melalui lagu ini pula, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka hati.

ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsama. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insyaAllah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, ada Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha, Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja, Siti Fatimah juga terus hadir, Wati 77, Fisa Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah, dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir. Yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
bergurau-gurau tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi puji katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

Bersembang Kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di Barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berantau semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Ishak, Nur Aira, Junaidah Kamarin juga, Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Idah Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Idah Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Mari versi lagu ini pula. Kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan. Lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalu lah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional, Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang tak kata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac, Syamsurin Langkawi, JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asyam, Miana, Azlan, Adnan, Azaz, No, Mid, Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Perdua. Katanya bangun geng-geng Perdua, ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mas Tura hadir. Faizal, pom pom pom, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar. Buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar, InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik oleh Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melarah, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakanlah perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazil dan Aliza Kasim Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Kemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Man, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kek-kek berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menjadikan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Norbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksud dia apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional gemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui nasional gemburuhan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng garipap ni, apa manis. Oh, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usap NAC Tinted Pom, pom. Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang, geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Ausfalen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chomel, Ros Anna, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Mandak. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauzia Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus banget.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Salam Khamis untuk anda, 24 September 2026. Bertemankan Rafi dan juga Edwin pagi dalam segar lebih menyegarkan.
2: Ya, hari ini sudah kembali dapat bernafas.
1: Kenapa tu?
2: Maklumlah. Macam sak betul kan? Apapun, terima kasih bagi anda yang bersama kami dan memilih stesen Sabah FM Bagus Bah. Macam biasa, kalau segar Sabah FM, kita bermula sekarang ini sampai 10 pagi.
1: Ya, dengan pelbagai info seperti info trafik dan info cuaca kami kongsikan untuk anda. Kenapa baru saja dapat bernafas dengan lega tu, nanti kita cerita selepas ini dalam Mutiara Kata sebentar saya lagi selepas 6.30 minit pagi nanti. Yang tengah memandu ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM, selamat pagi dan memandu dengan berhati-hati. Okey, kita layan terus lagu ini Sabah FM
2: Bagus Bah.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: info cuaca hari ini.
1: Jangan penasaran-penasaran pagi ini. Sudah pun 6-8 minit pagi, kita kongsikan info cuaca terus kepada anda.
2: Betul. Okey, yang dikeluarkan di Malaysia, pagi ini hujan di beberapa tempat. Ini melibatkan kawasan di Sanakan dan juga Kudat. Jerebu diramalkan masih berlaku. Ini di daerah Tawau terutamanya. Manakala kawasan pedalaman, pantai barat dan juga wilayah persekutuan Labuan, pagi ini tiada hujan.
1: Okey, dan sebelah pagi kita tinjau pula ramalan cuaca sebelah petang di Sabah ni kan. Dan untuk daerah Kudat, ribu petir di kebanyakan tempat serta pedalaman. Dan manakala untuk pantai barat serta Sandakan, ribu petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat Tawau. Manakala untuk wilayah persekutuan Labuan sebelah petang pula nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
2: Okey, itu keadaan cuaca petang ini. Malamnya pula kawasan pedalaman dijangkakan berlaku ribu petir di kebanyakan tempat. Manakala di kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan juga diramalkan ribu petir di kebanyakan tempat. Kalau di kawasan pantai barat malam ini pula di Sabah, ribu petir di beberapa tempat. Manakala kawasan Sandakan dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Tawau masih lagi berjerebu.
1: Okey, itu ramalan cuaca dapat dikongsikan kepada anda kan. Hujan jerebu, hujan jerebu, panas kejam gitu kan.
2: Okey, jadi pasal situasi jerebu ni masih lagi belum reda. Nanti kita kongsikanlah bacaan IPU terkini dari Laman Sesawang untuk panduan anda. Mungkin ada aktiviti yang mau dia buat pagi ni kah, ataupun mau tahu kadakah keadaan dalam sederhana kah, tidak sihat kah, ataupun kembali pulih.
1: Ya, kita akan kongsikan dalam Segar Lebih Menyegarkan sebentar saja lagi. Sampai FM.
2: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkembangan trafik pagi ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital. Tuaran dilaporkan mulai perlahan dan waktu perjalanan sekarang ini lebih kurang 25 minit. Di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan, 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di kawasan Tebobon juga dilaporkan mulai perlahan, 7 minit kelewatan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Manakala kita kongsikan pula bagaimana keadaan lalu lintas menuju ke pusat bandaraya. Sekiranya anda menggunakan laluan di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mulai perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Dan sekarang ini waktu pemanduannya lebih kurang 15 ke 20 minit. Berikutnya kita mau kongsikan pula keadaan trafik di kawasan Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal. Dilaporkan mulai perlahan berhampiran dengan bulatan di kawasan Menggatal, 5 minit masa pemanduan. Dan kawasan sekolah seperti kebiasaan waktu ini menjadi tumpuan dan kesesakan berlaku, 10 ke 15 minit dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Di Jalan UMS juga perlahan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dan berterusan hingga ke Taman Awam Teluk Likas, 10 ke 12 minit kelewatan. Dan berikutnya, di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan pada waktu ini dan masa pemanduan yang diperlukan lebih kurang 5 ke 8 minit menuju ke Jalan Kolam. Seterusnya, di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan, 6 minit, dan dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga mulai perlahan, 3 ke 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dari arah Meruntum menuju ke flyover KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan, 15 ke 25 minit. Jadi bagi anda yang menggunakan laluan ini, terus berhati-hati dan juga patuhi apa-apa tanda yang diletakkan. Dan akhir sekali, dari arah Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan mulai perlahan, khususnya di kawasan Kinarut ataupun Sabindo, sekarang ini 5 ke 8 minit masa pemanduan. Itu info trafik semasa untuk jam yang pertama ini. Hati-hati memandu, dan sekiranya ada insiden trafik yang anda ingin laporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun. Memori
1: yang bersama kita raih. Dua hari lagi.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
1: Hari lagi.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali temankan Rafiq dan juga Edwin pagi ini.
1: Ya. Betul. Okey, kenapa awal tadi kita bilang sudah kembali menarik nafas lega.
0: Kenapa apa tu? Hari ini baru 24 September. Apa cerita
1: gitu. 24 ni adalah tarikh keramat bagi pejabat awam khususnya
0: sebab
1: gaji sudah terima hari ini. Syukur.
0: Ya, begitulah kan? Begitulah kehidupan kan? Kerja tunggu gaji, melainkan yang berniaga lah kan. Hari-hari dapat untung tapi turun naik itu biasalah.
1: Betul kan? Tapi gaji yang kita terima ini adalah jerih penat lelah
0: jerih
1: kita.
0: Jerih payah kita lah.
1: Betul. Yang kita lakukan sepanjang bulan yang lalu dan juga gaji yang kita terima ini adalah modal.

0: masa depan.
1: Betul. Mutiara Kata terus ah.
0: Ha? Terus.
1: Ah, terus.
0: Mutiara Kata sempena dengan penerimaan gaji.
1: Percaya ke tidak? Percaya ke tidak kan? Bila kita bercerita dengan mengenai Mutiara Kata dan gaji yang Edwin kongsikan tadi ya? Penat lelah kita tu kan. Kalau kita dapat gaji yang sedikit tapi kita buat dengan ikhlas, gaji tu lambat habis. Kerja dengan okay. sepenuh ikhlasnya kan, rasa gaji tu kan yang macam lambat habis.
0: Bersyukur kan.
1: Ha. Tapi bila kerja macam yang ikhlas tidak ikhlas tu kan, gaji besar mana pun kan dia cepat betul, macam terasa cepat habis. Pernahkah terasa begitu?
0: Rasanya itu dari segi psikologi tu kan, ya kan? Macam kita buat tidak ikhlas tapi kita rasa gaji tu tidak cukup. Kalau tidak ikhlas kan, kalau kita buat ikhlas, gaji kecil pun kita rasa macam cukup.
1: Ya. Jadi kata kunci di sini adalah bersyukurlah setiap hari dan bersyukurlah apa yang kita ada.
0: Ya. Okay, kan? Jadi sudah terima gaji tu, urus kewangan anda. Dahulukan dulu segala hutang-hutang.
1: Dahulukan segala hutang-hutang dan apa tu, asingkan dahulu mana yang perlu dibayar, mana yang perlu disimpan, mana yang untuk diguna, mana yang untuk disimpan untuk kegunaan selepas ujung-ujung. Kan ujung-ujung bulan kan. Itulah dia punya sistem tu. Kena bijak mengatur kewangan pula lah kan. Jangan pula sampai terjerat dengan beban hutang. Itu kena itu hati-hati juga. Terutamanya pinjaman kad kredit tu.
0: Itu kena bahaya, kena jaga lah kan.
1: Tapi itu pun bagi individu masing-masing. Kita hanya mampu bercerita. Siapa yang tahu kan di belakang. Kadang-kadang yang bercerita ni pun sendirilah.
0: Orang tu lah tak tahu macam mana kami ni lain. Orang tu lain. Nah, begitu kan.
1: Yalah, kehidupan masing-masing
0: tepuk
1: kan.
0: Tepuk dada tanya selera.
1: Ya, time frame dia berbeza kan. Baik, selepas ini kita kongsikan lagi pelbagai info untuk anda. Apa yang menarik ni? Saya nampak macam ada sesuatu
0: ini,
1: tu.
0: Ini berkenaan dengan Meta.
1: Sebentar
0: cerita pasal lagi. Duit juga ni.
1: Memang hari ini pasal duit ke semua? Jangan juga.
0: Ini amaran-amaran nih kalau sudah dapat gaji nih.
1: Betul, hati-hati. Kita dengarkan dulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Selamat pagi.

0: Living Next Door to Alice pagi ni. Kita layan dahulu lagu lama. Pastinya tahu.
1: Kah? Ha? Alice Marius.
0: Sebelah. Siapa?
1: Living Next Door. Sabah BFM.
0: Alice ke tengah on air ketika ini?
1: Bukan, Dennis.
0: Dennis. Sabah BFM.
1: Ya.
0: Kerazan kan?
1: Okay.
0: Pagi
1: baik.
0: Ini.
1: Kita mau kongsikan. Kalau sudah dapat gaji tu kan, mungkin ada yang terfikir, oh saya mau beli ini, saya mau beli itu. Ternampak lagi iklan yang boleh menjanjikan pulangan lebih lumayan.
0: Kadang-kadang ni kan, iklan ni jangan terlalu percaya.
1: Betul.
0: Kita kena set di mind kita punya fikiran kan. Tiada orang mau bagi kita keuntungan terlalu cepat dengan macam ibarat duit runtuh.
1: Betul. Skim cepat kaya dulu tu kan.
0: Betul.
1: Okey, itu adalah scammer. Semuanya adalah scammer. Boleh tahu sudah tu kan. Jadi syarikat gergasi media sosial Meta telah pun menyekat lebih daripada 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan lain yang berkaitan dengan penipuan ataupun scam tahun ini. Ini berdasarkan maklumat yang diberikan. Dan juga pada masa sama juga antara bulan Januari dan Jun, pihak Meta telah pun mengeluarkan mengalih keluar lebih 113 ribu entiti dan halaman yang berkaitan dengan penipuan di Facebook dan Instagram. Itu yang dinyatakan oleh pihak Meta.
0: Dan juga Jun lepas, Meta menyatakan bahawa ia telah menyekat lebih daripada 33,600 entiti dan halaman yang dikaitkan dengan penipu yang cuba mengambil kesempatan daripada cuti sekolah yang bakal tiba. Di mana kan keluarga berpusu-pusu melayari laman web pelancongan mencari tawaran terbaik yang menarik. Kau tekan link, siap.
1: Okey, terus diambil maklumat tu kan.
0: Yeah.
1: Dan sebahagian besar daripada kandungan ataupun entiti yang dimuat turun ataupun disekat tu merupakan halaman kosong. Iaitu halaman yang tidak mempunyai kandungan ataupun tidak aktif digunakan tetapi masih boleh diperolehi oleh penipu untuk aktiviti pada masa hadapan. Itu memang strategi diorang tu. Page tu macam kau nampak kosong ya. Tapi yang page kosong tu, itulah penipu yang akan dapatkan, akan beli dan guna untuk scammer.
0: Betul. Jadi jangan mudah ya, susah juga mau cakap kan. Kadang-kadang macam dia macam terlalu terus macam hampir 100% yang percaya
1: sama.
0: Betul kan.
1: Betul. Itu sama, lebih kurang sama. Lepas tu promosinya itu macam oi, biar betul ni murah. Tertarik kita kan.
0: Itu daripada laman sesawang link semua anda dapat tu kena hati-hati. Dan ada juga panggilan telefon kan. Ada juga baru-baru ni kan panggilan telefon kan, hello. Lepas tu kan dia pula ringing tempat telinga kita. Lepas tu kan tekan satu. Bukan, itu jangan. Saya baru-baru je kena. Saya tutup terus. Saya tutup terus. Saya blok.
1: Tutup blog itu langkah yang terbaik lah berpada-pada kalau terima jawapan daripada nombor yang tidak dikenal ya.
0: Pastukan siapa nak marah lagi. Encik, saya rakam ni perbualan. Siapa pun rakam perbualan ini.
1: Siapa merakam saya?
0: Encik, jangan cakap begitu. Saya rakam perbualan. Siapa pun rakam perbualan ini? Sebab saya tahu sudah memang skema kan. Jadi itulah, kita hati-hati dan pandailah bawa diri, okey? Okey, apapun 7 pagi kita bawakan utama 7 pagi dalam dan juga luar negara menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus bah.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerbu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun. Memori
3: yang bersama kita raih. Dua hari lagi.
4: Rakyat Malaysia, anda dah bersedia? Ayuh bersama KPKT, kita jayakan Hari Cuci Malaysia 2025. Gotong royong, bersih-bersih kawasan.
5: Pada 27 September 2025, lokasinya di seluruh negara, di bandar, desa, taman, pantai dan komuniti anda. Jom kita cuci demi bumi tercinta.
4: Hari Cuci Malaysia.
5: Kita bersihkan.
4: Kita banggakan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita terus kongsikan keadaan trafik di jam yang kedua di Segar Sabah FM. Di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran masih lagi mengalami kesesakan. 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di kawasan Tamparuli juga mengalami kesesakan di Bulatan Tamparuli. Sekarang ini 8 ke 10 minit masa pemanduan di kawasan tersebut. Di Telipuk juga dilaporkan mulai perlahan 6 minit masa pemanduan. Manakala di Jalan Sulaman, kita kongsikan di sini juga masih lagi mengalami kesesakan 35 minit kelewatan berlaku. Manakala di kawasan Politeknik Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Kita beralih di Jalan Tuaran Bypass pula dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, lebih kurang 25 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya, kita kongsikan keadaan trafik di Jalan UMS pula juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dan seterusnya ke Taman Awam Teluk Likas. Kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan 10 ke 15 minit. Bagi anda yang menggunakan laluan ini, mohon perhatian dan juga pastikan anda yang tidak menghantar anak ke sekolah ataupun tidak perlu melalui kawasan ini, bolehlah guna laluan alternatif yang lain. Seterusnya, kita kongsikan di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan 10 ke 12 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dan kita berikan tumpuan pula di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga dilaporkan perlahan pada waktu ini dan masa pemanduan yang diperlukan lebih kurang 5 ke 8 minit. Seterusnya dari arah Pen Borneo juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Dan ini adalah waktu puncak, jadi meruntuh menuju ke KKIA waktu pemanduannya 20 ke 25 minit dilaporkan berlaku di kawasan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan juga dilaporkan perlahan 10 ke 12 minit masa pemanduan. Itu info trafik semasa. Kalau ada insiden trafik yang anda ingin laporkan, boleh hantar dalam bentuk video ataupun gambar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Segar Sabah FM kembali sama anda pagi ini. Sudah pastinya kita kongsikan yang menarik abar untuk anda 7.32 minit pagi bertarikh 24 September ini antara tumpuannya Redwin.
1: Yang pertama ini berkenaan dengan semua bangunan milik Kerajaan Sabah yang berminat bakal ditawarkan pemasangan teknologi tenaga solar bagi membantu mengurangkan penggunaan elektrik dengan pelaksanaannya dijangka bermula awal tahun depan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Sabah Dato' James Ratib menyatakan inisiatif itu antara usaha kerajaan negeri memperluas penggunaan teknologi hijau dalam pengurusan bangunan kerajaan selain menjadi sebahagian daripada agenda pendigitalan dan pembaharuan perkhidmatan awam. Dan kementerian ataupun KPSTI bersedia menyediakan perkhidmatan pemasangan solar kepada mana-mana kementerian dan jabatan kerajaan negeri yang bersetuju. Namun pelaksanaannya bukan sesuatu yang diwajibkan.
0: Itu dia pilihan solar bagi bangunan kerajaan. Okay, seterusnya kita kongsikan juga ini mengenai jambatan ini. Sabah berada pada kedudukan strategik untuk menjadi jambatan penting dalam memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan China. Ini dinyatakan oleh Ketua Menteri yang mana hubungan Sabah dengan China merupakan bahagian penting dalam kerjasama lebih luas antara Malaysia dan China. Dengan silaturahim antara kedua-dua pihak telah terjalin sejak sekian lama menerusi lalu perdagangan maritim selama berdekad dan berabad lalu. Laluan perdagangan maritim menghubungkan komuniti pesisir di Borneo dengan selatan China serta kawasan lain di Asia Tenggara, dan hubungan ini membolehkan pertukaran barangan, idea, budaya dan masyarakat dan sekaligus mewujudkan ikatan yang kekal bermakna hingga hari ini. Ini nyatakan Ketua Menteri pada majlis resepsi sempena ulang tahun ke-77 penubuhan Republik Rakyat China di salah sebuah hotel baru-baru ini di Kota Kinabalu.
1: Baik, tumpuan akhbar berikutnya ini berkenaan dengan Tukun Tiruan. Sebanyak 90 Tukun Tiruan dilabuhkan di perairan Papar memberi harapan baharu kepada nelayan kecil tempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan sekaligus membantu menambah pendapatan mereka. Dato' Armizan Muhammad Ali yang juga ahli Parlimen Papar menyatakan projek berkenaan mampu memperkaya sumber perikanan serta menyediakan habitat dan kawasan pembiakan baharu bagi hidupan laut di perairan berkenaan. Dan pelaksanaan projek itu amat bermakna kerana ia antara perkara yang pernah dikemukakan dan disusulinya bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Jabatan Perikanan Sabah. Jadi sebanyak 10 unit Tukun Tiruan telah pun dilabuhkan di sepanjang perairan Papar berhampiran kawasan pesisir beberapa kampung termasuklah Kampung Kuala, Kampung Pengelat Besar dan Kampung Beringis.
0: Itu dia mengenai Tukun Tiruan ini membantu untuk banyak lagi ikan di tempat tu dan juga terumbu karang sebenarnya. Dan seterusnya kita kongsikan lagi untuk anda yang menaik abar pagi ini iaitu mengenai tembakau. Penanaman tembakau menjana pendapatan hampir RM2 juta setahun kepada 118 pengusaha di daerah Ranau. Dan meskipun kerajaan tidak lagi menyediakan bantuan atau inisiatif kepada penanaman tembakau yang mana ini juga potensinya amat besar sekiranya diteruskan dengan baik dengan penekanan terhadap kualiti produk, teknologi penanaman moden dan rangkaian pemasaran yang lebih luas. Dan ini juga tidak lama lagi akan disalurkan bantuan atau inisiatif kepada penanaman tembakau selaras dengan komitmen di bawah Konvensyen Rangka Kerja Penubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai kawalan tembakau. Dan walaupun industri berkenaan mempunyai potensi ekonomi, sokongan kerajaan melalui agensi berkaitan terus diberikan dalam bentuk khidmat nasihat, kawasilia, penanaman dan produk tembakau serta usaha memastikan pematuhan terhadap Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009 Akta 692. Ini dia mengenai penanaman tembakau Ranau jana hampir RM2 juta setahun.
1: Baik, itu tumpuan 4 akhbar yang menarik hari ini 24 September 2026.
0: Ya, kita dengarkan dulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: di laman web eqms.doe.gov.my. Berdasarkan bacaan terkini setakat 7 pagi tadi, kalau di Sabah, terutamanya di Stesen Politeknik Kota Kinabalu, bacanya sudah berada di bawah 100, namun masih lagi dikategorikan sederhana, 97
1: bacaannya. Dan okay, juga ini coba kau zoom sikit. 79 tu di mana ni?
0: Ini di Stesen Kota Kinabalu ni.
1: Okey. Jadi di bawah 100 lah kan, sederhana.
0: 79.
1: Jadi diharap beransur pulih lagi kepada good. Kan bagus kan? Sederhana dia hijau. Good, yang bagus ni dia biru, dia punya indikasi.
0: Macam merindu mau tengok Gunung Kinabalu yang jelas dari kejauhan.
1: Bila lagi kita mau naik tu?
0: Tidak, baru tidak, cerita tidak tadi pasal beg, kasut yang kan lama tidak dikena pakai kan?
1: Ya, bila simpan lama pandai rindu pula peralatan tu mau diguna balikan.
0: Satu rindu dan yang kedua macam takut sayang pula, takut dia merepuh, lama tidak kena pakai, ya, kan, rusak. Aja, kan.
1: Jadi kalau gitu kita cari satu aktiviti yang baru, kita naik gunung lagi balikan.
0: Indah kalau tidak dapat main, kita ada selang silih lah, ada verity lah dalam sukan. Asyik, ya, begitu kan, atlet
1: sekarang,
0: bumi.
1: Sekarang ini hidup sehat kan? Yalah kan, bila lagi kan, bila dia macam kadang-kadang sukan ni macam cendawan tumbuh kan, sukan
0: ada sukan tu yang bermusim.
1: Ada sukan ni dia konsisten kan, tapi tu pulang pada diri anda, kalau anda rasa mau ikut sukan tu yang macam bermusim tu, ikut saja. Bila lagi kan, bila lagi, inilah masanya, jangan tunggu. Kalau tunggu kawan tu dia bukan bergerak. Kalau rasa mau pergi kan, tunggu ya.
0: baik
1: jadi, tapi ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan, tengok lutut tu okey ke tidak. Agak-agak juga kan, kira-kira muda atau tua kan, tengok lutut tu, kondisi badan tu, jantung tu macam mana kan.
0: Betul.
1: Pemakanan tu diutamakan jugalah.
0: Yes, sudah semestinya. Okey, lepas ni kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita utama Sabah FM tepat 8 pagi nanti. Dan antara tumpuan yang bakal kita ikuti berkenaan dengan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau dilaksanakan di bangunan kerajaan, juga berkenaan dengan penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan, akan disampaikan oleh Wahida Abdullah. Ya,
1: sebentar saya lagi kita dengarkan lagu terbaharu nyanyian daripada kumpulan Raw Fashion ini, Kamu Yang.
0: Sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Terima kasih bagi anda yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Yang dengar kami di RTM Klik, terima kasih juga. Yang belum ada tu mau turun sekarang, percuma saja, RTM Klik di telefon pintar anda. Okay? Ya,
1: dan aplikasi tersebut ibarat one stop center lah, berbagai infotainment di satu aplikasi yang percuma saja.
0: Betul. Okay, kita mau kongsikan lah bacaan terkini IPU yang dikeluarkan.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun. Memori
1: yang bersama kita raih. Dua hari lagi.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Kawau 95.7 FM.
4: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau dilaksanakan di bangunan kerajaan. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Assalamualaikum, salam.